waspada. Selamat pagi teman Pradua. Nah, untuk kamu nih, pastikan terus untuk bisa memanage waktu kamu nih teman Pradua, karena itu sangat penting ya. Mulai dari pagi ini barangkali bisa kamu lakukan dulu dengan pekerjaan yang kecil-kecil, terus juga agak jauhin dikit deh namanya smartphone. Kalau tidak, untuk membalas pesan singkat yang memang penting banget nih teman Pradua. Nah, ahli manajemen waktu itu bernama Maura Thomas yang mengatakan bahwa aturan 2 menit sebaiknya diterapkan saat waktu pemrosesan tugas. Jadi pada tahapan ini teman Pradua, seseorang itu bisa meninjau berbagai pekerjaan dan menentukan tindakan yang perlu dilakukannya. Jadi di sini dijelaskan juga bahwa aturan 2 menit bisa menghambat produktivitas kalau misalnya digunakan tanpa pertimbangan. Jadi ketika kamu sedang berada dalam sesi kerja yang membutuhkan fokus tinggi, menghentikan alur kerja hanya untuk menyelesaikan tugas kecil tidak selalu membantu nih teman Pradua. Jadi untuk itu pokoknya selesaikan dulu satu pekerjaan sampai tuntas ya. Dan aturan 2 menit yang dinilai paling efektif itu kalau misalnya diterapkan ketika tahapan pemrosesan tugas, bukan saat sedang fokus mengerjakan pekerjaan utama di teman Pradua. Oke, semoga ini bisa bermanfaat dan hari ini bisa lebih fokus lagi untuk mengerjakan segala sesuatunya teman Pradua, dan juga bisa selesai tepat waktu untuk tugas-tugasnya yang ada, baik itu di tempat pekerjaan kamu ataupun juga di dunia pendidikan kamu.

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer model lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Gali lagi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Amit. Getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

sesuai dengan bahagiaku. Nah teman perdua, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat akan ada obrolan seputar psikologi nih teman perdua. Nanti kita akan ngobrolin sesuatu yang pastinya relate banget dengan kehidupan kita. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

1.4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan sebelum nanti ada obrolan seru nih teman Pradua di obrolan psikologi, tentunya juga masih ada beberapa informasi lainnya yang mudah-mudahan juga bisa membawa kamu lebih semangat di hari ini yang sudah semakin cerah nih teman Pradua. Wah, jadi memang saat ini nih kita gak bisa nebak ya, pagi begitu cerah, siang begitu hangat nih teman Pradua, tiba-tiba mendung hujan. Nah, ini juga harus membuat kamu untuk bisa lebih memaksimalkan kesehatan kamu nih teman Pradua, dengan pastinya makan makanan yang sehat-sehat aja dulu ya. Terus juga kurangin juga minum-minum yang dingin-dingin untuk menjaga kesehatan tubuh kamu, sehingga kamu juga bisa beraktivitas dengan lebih baik di hari ini teman Pradua. Nah, kalau misalnya nih ke tubuh kamu ngerasa udah gak enak, ada sih sebenarnya bahan-bahan alam.

saya mau cari makan siang. Pokoknya fokuskan dulu untuk makan yang sehat dulu beberapa hari ini, biar tubuh kamu gak gampang sakit, terus juga bisa beraktivitas dengan lebih baik lagi nih teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Cold Smith Umum Pradua dengan Running Rockets. Kolaborasi bareng Bayu Risa. Dan nanti Umum Pradua sesaat lagi kamu bisa mengikuti obrolan menarik nih. Kita akan ngobrolin tentang krisis sunyi, kesehatan mental remaja yang tidak terlihat. Waduh, ini bahaya banget kayaknya ya. Tapi memang sebaik itu Umum Pradua nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah seorang mahasiswa magister psikologi UIN Suskaryo, dan dia juga seorang shadow teacher ABK nih Teman Pradua. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa sih krisis sunyi ini Teman Pradua, dan seberapa besar dampaknya bagi perkembangan kita sebagai generasi muda yang sedang bertumbuh ini ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih di SPADES. Selamat pagi Teman Pradua.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradue. Masih di sepeda. Kali ini kita ngobrolin seputar psikologi nih teman Pradue. Dan seperti yang tadi sudah Nadia katakan di sebelumnya nih teman Pradue, di sesi sebelumnya, kalau kita hari ini akan ngobrol-ngobrol sesuatu yang sesuai, relate lah sama kehidupan kita. Dan mungkin hari ini kamu ngerasa ya kamu baik-baik aja, tapi ternyata dibalik, kata orang, dibalik keriuhan itu akan ada yang namanya merasa sendiri. Waduh, kayak apa ya, kayak puisi ya. Tapi teman Pradue itu memang sangat dekat dengan kehidupan kita masing-masing gitu ya. Kita ngerasa ada beban hidup atau juga ada permasalahan, tapi kalau di tengah keramaian kita tetap hahihi, tetap senyum. Dan apakah itu juga dinamakan dengan yang kita akan obrolkan di pagi hari ini bersama Nabila Atika Ajran, itu teman Pradue. Dia ini adalah seorang mahasiswa Magister Psikologi UIN Suskariau dan seorang shadow teacher juga. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar krisis sunyi kesehatan mental remaja yang tidak terlihat ya. Langsung aja kita sapa, di studio sudah hadir. Halo Nabila.
1: Halo, selamat pagi teman-teman semua.
0: Halo pagi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, sehat ya. Kita ngobrolin sesuatu yang barangkali sering kita rasakan, tapi kayaknya nganggap biasa aja gak sih sebenarnya? Ya sering ya kayak gitu ya.
1: Iya. Kadang-kadang kita tuh sering berada di fase kita tuh nggak menyadari sebenarnya yang kita rasakan tuh apa gitu.
0: Iya, tapi kalau boleh tahu sebenarnya krisis sunyi itu seperti apa sih? Apakah benar yang tadi seperti aku bilang tadi di awal, kita kayak menyimpan sesuatu tapi ketika ketemu orang banyak ya sudah seperti biasa aja, hahaha gitu, tetap senyum, atau bagaimana nih?
1: Nah oke, okay. Terima kasih ya kak ya. Ya menarik sekali sebenarnya ketika kita membahas mengenai krisis sunyi ini. Gitu. Ketika kita mendengar kata krisis sunyi berarti sesuatu yang tidak nampak gitu.
0: Iya, oke.
1: Cuman sebelum kita bahas lebih lanjut obrolan kita hari ini, teman-teman semua, saya ingin mengingatkan dengan pelan apabila nanti ketika yang kita diskusikan hari ini bukan sebagai ajang untuk menebak-nebak diri sendiri atau mendiagnosa diri sendiri, karena kita tahu bahwa setiap orang punya perjalanan hidup dan proses hidup yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau seandainya ini relate dengan teman-teman semua, berarti ini dan teman-teman merasa khawatir, berarti itu tandanya teman-teman butuh untuk didengarkan gitu.
0: Ah, oke, okay, kayak serius
1: bahkan,
0: nih.
1: Iya, atau bahkan teman-teman butuh bantuan profesional gitu ya. Nah, berbicara mengenai krisis sunyi kesehatan mental remaja yang tidak terlihat. Sebelumnya saya ingin kita coba bayangkan deh dulu gitu. Ada seorang remaja yang mungkin secara kita lihat aktivitasnya baik-baik saja. Beliau sekolah ya, kemudian juga aktif di lingkungannya, bersama teman-temannya, aktif di sosial media. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu bahwa setiap malam remaja ini sering overthinking, sering cemas, sering merasa kosong, bahkan ketika ingin bercerita remaja selalu mengurungkan niatnya. Nah inilah yang disebut dengan krisis sunyi. Sebuah kondisi di mana seseorang seorang remaja sedang berjuang secara mental, tetapi tidak ada yang benar-benar mengetahui apa yang dirasakannya. Nah kalau kita lihat dari sisi psikologis, di psikologi itu erat kaitannya dengan kemampuan mengelola emosi. Jadi di fase remaja itu mengelola emosi itu belum matang gitu, sehingga apapun yang dirasakannya mungkin kerap kali tidak konsisten gitu ya, atau mudah berubah-ubah gitu. Nah kenapa pada akhirnya kita sebut remaja ini masuk ke dalam fase krisis sunyi gitu ya. Nah kita tahu mbak bahwa di psikologi itu umur remaja itu kan kalau beberapa teori ya yang mengatakan itu dari rentang 12 sampai 18 tahun. Dimana pada fase ini ternyata adalah fase yang sangat krusial. Fase dimana ini adalah kami menyebut itu fase yang rapuh, tetapi fase yang sangat menentukan gitu. Nah fase yang sangat menentukan bagaimana kedepannya gitu. Nah pada fase ini juga remaja itu ada dalam salah satu teori psikologi mengatakan bahwa ternyata pada fase ini tuh remaja itu berada di fase identitas versus rangkong function gitu.
0: Nah apa itu?
1: Nah itu tuh adalah kebingungan identitas diri. Di fase remaja itu kan bukan fase anak-anak lagi ya, Mbak, ya. Dibilang bukan fase anak-anak, tetapi bukan juga fase dewasa gitu. Jadi ada masa peralihan dari anak-anak ke remaja, kemudian tidak disebut dewasa. Nah, ini adalah fase yang sangat menentukan gitu. Karena saya bilang tadi itu identitas versus role confusion, adanya kebingungan identitas sendiri. Remaja itu mulai muncul tuh pertanyaan di pikirannya, aku ini siapa sebenarnya gitu ya. Kenapa aku berbeda dengan teman-teman di lingkungannya, barangkali ada ketika dia melihat ternyata temannya tidak sama dengan dia gitu ya. Kemudian juga mulai bingung tujuan hidup ini, aku mau jadi apa di masa depan sana gitu. Dan jujur saja tidak semua remaja itu bisa menemukan jawabannya gitu. Karena itu dia tadi bahwa ternyata fase perkembangan setiap manusia itu tidak sama gitu. Dan ini adalah fase-fase yang sangat krusial. Nah, begitu, Mbak.
0: Tapi kalau bisa tadi di apa ya, dikulik lagi tadi di awal, bahwa ternyata yang namanya remaja ini terkadang juga mereka apa ya, kita nggak tahu di lingkungannya kelihatannya aktif gitu ya, terus kayak ya hidupnya baik-baik saja, tapi ketika tadi malam mungkin banyak yang dipikirkan. Tapi kalau kita kenal kan anak muda zaman sekarang ini, apalagi dengan adanya media sosial, kan mereka kayaknya ada yang oversharing gitu ya. Tapi dengan hal itu, apakah itu sebenarnya ada yang ditutupinya atau bagaimana nih, apa memang mereka ada apa ya, menutupi semua sesuatu itu dengan ya tadi ya mungkin ada yang kayak oversharing, ada yang mungkin akhirnya membuat sebuah cerita yang mungkin membuat dia tenang tapi diekspos di media sosial itu sendiri.
1: Nah, kita tahu bahwa sosial media juga banyak pengaruhnya ya, ya. Nah, barangkali mungkin kita juga tidak bisa memastikan secara spesifik itu terkait fenomena yang seperti itu. Tapi barangkali salah satu coping stress yang bisa dilakukan, istilahnya Gen Z ya, zaman sekarang ya, Gen Z, adalah yang seperti itu. Mereka membagikan apa yang mereka rasakan melalui sosial media dengan harapan mendapat simpati, empati barangkali gitu kan. Sebenarnya itu tidak menjadi masalah gitu, tetapi akan menjadi masalah ketika remaja ini oversharing, kemudian ternyata tidak berada di tempat yang tepat gitu. Nah, karena kita tidak bisa memfilter ya, Mbak ya, bahwa apakah di sosial media itu adalah tempat yang aman untuk kita. Apakah semua orang yang berada yang bisa melihat itu adalah benar-benar orang yang aman untuk kita, sehingga barangkali kita gak bisa memastikan respon-respon gitu ya. Kalau misalnya mendapat respon yang baik, berarti itu berdampak kepada emosional yang positif gitu. Lalu bagaimana kalau ternyata respon yang terjadi itu adalah respon yang tidak baik gitu ya, sehingga itu dapat memperparah kondisi kita gitu, kondisi seorang remaja.
0: Tapi kalau bisa dibilang nih, apakah memang untuk zaman sekarang ini generasi muda memang apa ya, lebih terdampak pada kesehatan mentalnya sendiri, atau sebenarnya dulu itu sudah apa ya, sudah menjadi sebuah isu juga, tapi mungkin karena kurang terekspos atau bagaimana nih?
1: Nah, ini menarik ya, Mbak ya. Karena berdasarkan data juga ya, menurut WHO, World Health Organization, mengatakan bahwa satu dari remaja itu terkena gangguan kesehatan mental gitu. Artinya ternyata banyak yang sedang berjuang secara mental, secara psikologis gitu, tapi tidak ada yang benar-benar mengetahuinya. Nah, barangkali mungkin sebenarnya fenomena ini sebelumnya sudah ada gitu, tetapi sembari berjalannya ilmu pengetahuan gitu, kita bisa melihat bahwa ternyata pada zaman sekarang ini sangat pesat perkembangan gitu. Dan kondisi-kondisi seperti ini pada akhirnya menjadi sebuah hal yang diperhatikan gitu, sehingga kita dapat mengakses ya bahwa bagaimana sih sebenarnya fenomena kesehatan mental pada saat ini khususnya remaja.
0: Tapi ini ya, sebenarnya banyak banget ya untuk kesehatan mental ini, ada krisis sunyi, terus juga kalau dulu apa sih, pokoknya ujung-ujungnya sering-sering dikaitkan dengan kesehatan mental untuk saat ini, terus juga gampang kayak apa ya, emosi gitu ya kan. Tapi sebenarnya untuk tanda-tanda kita bisa melihat ya, mungkin secara ini ya, tidak yang secara mendetail, tapi mungkin secara kita lihatlah dari luar sebenarnya seperti apa sih kalau misalnya seseorang tuh ternyata mentalnya sudah agak sedikit terganggu gitu.
1: Sederhana sebenarnya. Kita bisa melihat kondisi seperti apa sih sebenarnya yang perlu kita peduli gitu ya, kita care gitu ya, tidak kita abaikan. Ketika kita mulai melihat ya, khususnya remaja di sekitar kita tuh sudah mulai diam gitu, diam, kemudian menjauhkan diri dari lingkungannya khususnya gitu ya. Memang kita tidak bisa pastikan gitu apakah diam ini dalam tanda baik-baik saja. Cuman terkadang ada di posisi di mana diam itu adalah solusi dari semua kecewa yang dirasakan gitu. Banyak sebenarnya hal yang latar belakangnya kenapa sih sebenarnya pada akhirnya banyak kita melihat fenomena remaja yang seperti ini. Barangkali mungkin pada awalnya mereka tidak terjadi begitu saja Mbak gitu. Nah krisis sunyi ini itu tuh pelan-pelan tumbuh gitu. Jadi mungkin sebelumnya dia tuh sudah mencoba untuk berbagi ya, bercerita gitu ya, sharing bersama temannya. Tapi ternyata dia tidak memperoleh harapan yang sesuai gitu. Entah mungkin dihakimi, entah mungkin dinilai, ah mungkin perasaan kamu ini biasa saja. Padahal kita pahami bahwa semua perasaan emosional yang kita rasa itu valid gitu. Dan dia berhak untuk dikasih ruang. Nah jadi ketika situasi itu dirasakan oleh seorang remaja, mereka ini kan di fase yang dimana remaja itu perasaan tuh memang sangat diinikan ya Mbak ya, karena dia memang di sana gitu pembentukan emosional khususnya. Ketika dihadapkan dengan perasaan seperti itu tuh jadi merasa, oh mungkin aku memang tidak pantas ya untuk didengarkan barangkali gitu. Oh aku mungkin masalahku tidak seberapa gitu. Padahal sebenarnya tidak mengukur ya berat ringannya sebuah masalah gitu. Yang nama masalah ya tetap masalah gitu kan Mbak. Nah inilah menyebabkan pada akhirnya semua bentuk emosional itu tertumpuk gitu. Nah yang pada akhirnya dalam bentuk apapun, baik itu sedih, kesal, marah gitu ya, tidak sesuai harapan gitu, yang pada akhirnya itu menumpuk sehingga menjadi bom waktu pada akhirnya mungkin itu dapat berdampak kemana-mana, khususnya secara psikologis.
0: Jadi memang ternyata kenapa banyak orang yang akhirnya memilih diam karena apa ya, tadi dengan mereka berharap bahwa akan di paling tidak didengar gitu ya, tapi boro-boro didengar tapi malah dijat gitu ya. Tuh kan udah aku bilang gitu ya, makanya lebih baik kadang-kadang orang memilih untuk diam dan juga memendam, akhirnya ya itu menjadi namanya krisis sunyi itu tadi ya. Oh, teman Fredo, jadi memang ternyata yang namanya kesehatan mental tuh enggak yang selalu terlihat di luar gitu ya. Tapi ada yang ternyata numpuk di dalam. Terus yang pasti itu juga bisa mengganggu kesehatannya sendiri. Karena kata orang kan kalau tubuh kita sehat ini tergantung dari pikiran kita ya kan. Tapi kalau sudah seperti ini, wah bagaimana nih caranya untuk bisa mendapatkan solusinya. Agar kita nih apalagi generasi muda saat ini kan aktivitasnya banyak banget ya kayak. Jadi bagaimana caranya supaya tetap produktif, supaya tetap aktif, terus juga tetap bisa mementingkan kesehatan diri kamu sendiri teman Pradua. Dan nanti nih kita akan ngobrol lagi nih teman Pradua, jangan sampai ini menjadi sebuah hal yang dianggap ya udahlah gitu ya, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita selesaikan perlahan-lahan nih teman Pradua. Dan bersama Kak Nabila nanti kita akan mengetahui seperti apa sih caranya kita bisa memproses atau juga meminimalisir agar kita tidak berlarut dengan krisis sunyi ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Pulau Bali tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi nih teman Pradua di obrolan psikologi tentang krisis sunyi nih teman Pradua. Di siapa sangka nih teman Pradua, tekanan-tekanan kecil yang dialami oleh anak-anak muda saat ini, ya Gen Z lah bisa dibilang. Entah itu dari mungkin lingkungan pertemanannya atau di rumahnya sendiri. Nah ternyata itu bisa membawa dampak yang cukup bisa dibilang dikhawatirkan ya. Dan kadang seseorang tuh malah kayak menahan, terus juga ya aku gak apa-apa. Nah sering banget kayak gitu ya, ya kalau ditanya kan, eh kamu kenapa kok diem aja? Iya gak apa-apa gitu. Mungkin kayak tadi ya, karena takut nanti kalau ternyata ah itu aja kok ini sedih, atau ah itu aja kok kamu jadi khawatir gitu kan. Padahal sebenarnya bagi dia sih itu suatu yang hal yang harus ditangani mungkin yeah. ya dengan apa dengan seseorang yang dia percaya nih teman berdua. Nih untuk kita akan ngobrol lagi lebih lanjut nih teman berdua seperti apa sih krisis sunyi ini, dan biasanya apa sih yang paling dirasakan oleh anak muda saat ini sehingga mereka kayak ngerasa bahwa banyak sekali tekanan dalam hidupnya walaupun sebenarnya masih usia muda gitu ya. Apa aja nih sebenarnya tantangan mereka hadapi saat ini nih Kak Nabila?
1: Nah kalau kita rujuknya kepada istilah anak muda, orientasi anak muda ya barangkali sekolah gitu ya, sekolah gitu, aktivitasnya bermain bersama teman-temannya gitu ya. Namun ternyata banyak hal yang melatar belakangi pada akhirnya berada di fase yang sangat mungkin kita bilangnya istilahnya beban psikologis yang berat gitu ya. Atau beban psikologis yang cukup membuatnya pada akhirnya berada pada titik ternyata sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah sebenarnya yang membuat kenapa kita ya khususnya anak muda, para Gen Z atau remaja di luar sana, terkadang itu faktor yang melatar belakanginya salah satunya itu bisa saja dari tekanan lingkungan gitu. Tekanan lingkungan, kemudian ekspektasi yang tinggi gitu ya. Kadang-kadang kita juga gak bisa pungkiri bahwa ternyata sebagai seorang anak di keluarga nih misalnya, tentu orang tua punya harapan-harapan yang barangkali ingin anaknya menjadi seperti apa gitu. Nah terkadang anak muda ini cenderung terpengaruh oleh lingkungan sosial misalnya ya. Nah sehingga harapan-harapan tadi itu tidak menjadi bagian dari hal yang diusahakan gitu. Sehingga orang tua selalu menuntut begini-begini. Nah, sedangkan anaknya merasa tidak bisa memenuhi ekspektasi dari orang tua. Nah sehingga hal-hal itu tuh jadi sebuah hal problem yang pada akhirnya itu membuat kondisi-kondisi psikologis menjadi tidak baik saja gitu. Misalnya cemas gitu, kemudian sedih yang berlarut gitu. Nah kesedihan-kesedihan itu pada akhirnya itu bisa merujuk kepada kondisi yang lebih serius gitu ya. Kecemasan tadi bisa berujung kepada istilah anak zaman sekarang tuh seperti anxiety gitu-gitu ya. Nah kayak sepertinya aku anxiety gitu. Padahal sebenarnya untuk mendiagnosa seperti itu tuh butuh proses ya. Tapi sederhananya mungkin kita menyebutnya adalah situasi cemas gitu. Nah situasi-situasi yang seperti itu yang pada akhirnya menumpuk itu bisa berujung kepada kondisi yang sangat lebih serius gitu ya. Kecemasan tadi bisa berujung kepada kondisi psikologis seperti salah satunya depresi gitu ya. Kalau tidak dipahami dengan baik nih kondisi-kondisi seperti ini. Karena kita gak bisa pungkiri bahwa dalam proses menjalani kehidupan kita akan ada masalah gitu ya. Tapi tergantung lagi pada diri remajanya tadi, apakah dalam menghadapi situasi seperti itu bisa gitu atau ternyata malah pada akhirnya terombang ambing gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian faktor lainnya itu bisa dari lingkungan gitu. Nah kadang nih anak remaja ya, mereka sudah mulai mengeksplor dirinya gitu ya, ketemu dengan banyak-banyak teman di luar sana, tetapi lupa untuk memfilter itu semua. Nah sehingga terkadang masuk kepada situasi ternyata lingkungan itu tidak baik untuk dirinya gitu. Tetapi karena ada have fun-nya gitu ya, happy bersama teman-teman, bareng-bareng, sehingga terlena tuh dalam situasi yang seperti itu, ternyata berdampak kepada kondisi psikologisnya mungkin. Bisa berdampak kepada terlena nih dengan kondisi happy-happy tadi, terdampak kepada sekolahnya gitu ya. Yang dari problem-problem seperti itulah yang pada akhirnya remaja ini terbelenggu gitu dengan kondisi-kondisi yang tidak dapat dikontrolnya.
0: Oke, jadi lingkungan pertemanan pun sebenarnya ya, bisa juga
1: benar,
0: ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Apalagi kalau misalnya pertemanannya itu dari mungkin beberapa yang apa sih perekonomiannya, mungkin dari segi perekonomiannya ya, itu juga bisa berdampak juga pada kesehatan mental itu sendiri. Tapi kalau bisa dibilang nih, sekarang ini kan tadi kayak karena bilang-bilang juga ada namanya anxiety yang dikenal sama anak-anak muda zaman sekarang. Terus juga ada yang namanya akrab juga dengan overthinking. Nah, itu kan dekat banget saat ini. Apakah ini bisa menjadi sebuah masalah mental yang cukup serius kalau misalnya nih dibiarkan karena merasa aku harus kuat. Kalau bisa dilihat sih ya, anak muda zaman sekarang ini memang sih namanya kesehatan mental, kadang-kadang mereka suka mendiagnosa dirinya sendiri gitu ya, tapi ngerasa mereka tuh kuat, bisa kayak suatu hal yang menjadi tantangan dalam hidupnya. Ini gimana nih menurut Kak Nabila sendiri nih?
1: Nah, kita bahas dulu ya terkait overthinking ini. Sebenarnya berbicara tentang overthinking ini, kita bisa ambil dari dua sudut pandang, Mbak. Oke, kita ngambilnya pertama dari pandang positif dulu gitu. Overthinking itu bisa menjadi energi positif ketika mereka berada di posisi memikirkan sesuatu hal yang baik gitu. Jadi merujuk kepada mungkin pernah melihat ya, atau yang jadi role modelsnya gitu. Aku harus seperti ini, sehingga mereka overthinkingnya itu lebih kepada memikirkan gimana nih caranya aku bisa menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Itu gak apa-apa sebenarnya gitu. Itu kan merujuk kepada pada akhirnya insecure gitu-gitu kan gitu. Nah, gimana nih dalam konteks yang negatif gitu ya. Sebenarnya overthinking itu ketika dia berada pada level yang masih sederhana, ibaratnya kan kita tahu overthinking itu adalah berpikir terus-menerus gitu ya gitu, atau memikirkan sesuatu yang secara mendalam gitu. Nah, ketika itu berada pada level yang masih sederhana, itu sebenarnya it's okay aja sebagai perjalanan kita sebagai manusia gitu. Tetapi ketika overthinking ini sudah berlebihan, berhari-hari, berminggu gitu ya, atau bahkan sudah berdampak ke jam tidur kita gitu. Kita overthinking tiap malam, merusak jam tidur. Nah, ini yang akan menjadi yang sangat berbahaya gitu. Kondisi seperti ini yang akan membuat itu sangat berpengaruh kepada tidak hanya mental ya, kesehatan mental, tetapi secara fisik nih, ketika kita overthinking terus, tidur malam terganggu, otomatis kita secara fisik tidak sehat gitu ya. Juga berpengaruh, kurang istirahat gitu. Nah, begitu kalau untuk overthinking ini secara konsepnya.
0: Oke, jadi ternyata ada juga yang baiknya gitu ya.
1: Iya, kalau kita memikirkannya sesuatu yang sesuatu problem misalnya, kita memikirkan secara mendalam kan gitu, itu kan orientasi kita berharap kepada sesuatu yang positif gitu. Tapi kalau sudah yang mengganggu jam tidur berhari-hari secara terus-menerus, itu ya kita khawatirkan kondisi-kondisi seperti itu.
0: Tapi kadang-kadang kalau misalnya yang hal-hal yang bagus itu, karena kita gak nyadari tuh overthinking ya. Ketika ada permasalahan, terus tuh baru menyadari itu overthinking gitu ya.
1: Padahal sebenarnya ya kita kan definisi overthinking tadi kan sesuatu berpikir sesuatu yang mendalam ya gitu, atau terus menerus.
0: Gitu. Tapi memang dari lingkungan sendiri terkadang kan juga ini membawa apa ya, sesuatu yang bisa menjadi pikiran lah ya untuk anak-anak muda tadi. Apalagi dengan tuntutan orang tua juga, kadang-kadang di rumah ada sebagian orang tua mungkin memang yang anaknya harus sesuai dengan ekspektasinya sendiri nih. Nah, untuk menghadapi seperti ini kan memang gampang-gampang susah ya. Kadang mungkin ada yang orang tuanya bisa diajak diskusi. Ada yang memang orang tuanya saklek banget nih. Nah, ini gimana nih? Pasti kan harus ada apa ya, sebuah treatment lah untuk dirinya sendiri agar dia juga bisa menetralisir tekanan-tekanan yang ada gitu, seperti itu.
1: Dari sisi remaja sendiri ya. Nah, kadang-kadang kita juga gimana ya sebagai anak gitu kan, kita harus memenuhi ya namanya orang tua, nanti dicap beginilah gitu kan. Nah, ya kondisi-kondisi seperti ini yang mungkin kadang remaja itu berada di fase dilema gitu kan. Nah, galau lah istilahnya gitu. Nah, gimana sih seharusnya menghadapi situasi orang tuanya seperti ini? Nah, kita sebagai remaja tentu hal utama yang kita lakukan adalah kita berusaha dulu ya. Apakah kita mencoba untuk, apakah ini bisa kita realisasikan atau ternyata itu sudah di luar batas kemampuan kita. Nah, ini sangat beriringan sekali sebenarnya Mbak, ketika kita bahas soal ini dan orang tua gitu. Dari sisi orang tua juga sebenarnya harus belajar kita sebagai orang tua juga harus belajar mengenai, kita mempelajari bahwa kondisi anak kita tuh seperti ini gitu. Nah, ketika anak sudah mulai mengatakan bahwa ternyata ini aku tidak sanggup gitu, aku sanggupnya hanya sampai 2 misalnya, tapi orang tua berharap 3 gitu kan. Makanya tadi itu harus balance, jadi saling beriringan, seperti itu Mbak, saling beriringan gitu. Jadi ketika anak sudah berada di fase menyampaikan apa yang dirasa, orang tua seharusnya menerima hal tersebut. Karena kadang-kadang orang tua tuh, dan kita ya kadang-kadang juga gak bisa bilang ya Mbak, kayak kita tuh terlalu cepat memberi nasihat gitu ya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah untuk didengar gitu. Okay. Nah itu harus dinotis tuh kondisi-kondisi seperti itu gitu. Dan bagaimana remaja menghadapi situasi ini, tentu yang utama tentu berusaha dulu gitu. Kalau seandainya memang sudah di batas kemampuan, jangan dipaksa. Karena kondisi pemaksaan seperti itulah yang membuat kita berada pada fase tekan, kita merasa ditekan gitu. Nah, kita tidak enjoy lagi untuk menjalaninya gitu. Nah, kita sudah tidak enjoy lagi gitu. Kita merasa ini adalah sebuah beban sehingga ditekan terus, emosional menumpuk gitu. Maka carilah momen di mana bisa untuk menyampaikan yang sebenarnya yang diinginkan itu seperti apa.
0: Oke. Mungkin kita juga sebagai anak juga bisa untuk mencoba ya, mencoba aja dulu baik itu mencoba apa yang diinginkan orang tua atau juga mencoba membicarakan kepada orang tua sendiri. Mungkin nanti kalau misalnya pada saat itu orang tua mungkin agak sedikit keras, barangkali setelah itu akan terpikirkan gitu ya orang tua, bahwa ternyata kita tidaklah bisa mungkin sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau misalnya kita biarkan saja nih, kayak tadi nih, banyak anak-anak muda yang ngerasa, oh aku kuat lah pokoknya gitu ya. Dan ini kesehatan mental ini apakah memang harus istilahnya diobati atau bisa kita biarkan saja gitu?
1: Tidak boleh dibiarkan saja. Karena kesehatan mental ini ya, secara psikologisnya ini juga menyangkut segala aspek kehidupan kita gitu. Baik sosial gitu ya, pribadi, lingkungan keluarga gitu ya, teman sebaya gitu. Itu mencakup semua hal gitu. Makanya penting kita menyadari bahwa bagaimana kondisi kita saat ini gitu. Kadang-kadang yang menjadi problem itu ya Mbak, seseorang yang tidak menyadari apa yang dia rasakan gitu. Jadi dia tidak menyadari bahwa ternyata dia sedang tidak baik-baik saja. Karena selalu bilang nih, aku kuat gitu ya. Aku ingin terlihat kuat nih di depan orang banyak gitu. Sehingga kondisi-kondisi seperti ini pada akhirnya itu terkesampingkan gitu ya. Sehingga tidak menjadi hal yang diutamakan. Padahal kondisi-kondisi seperti itu harus diatasi. Sekecil apapun, karena sesuatu yang besar itu berasal pada hal-hal yang kecil gitu. Tidak semua bentuk kesehatan mental itu langsung membeludak. Tapi dia menumpuk dari hal yang kecil, pelan-pelan tumbuh sehingga menjadi bumerang yang besar gitu. Maka dari itu kondisi kesehatan mental sekecil apapun itu harus diatasi, tidak boleh dibiarkan begitu saja.
0: Tapi kapan nih waktu yang tepat kita mengetahui bahwa ini kesehatan mental yang mungkin bisa kita obrolin dengan orang-orang, mungkin teman-teman kita aja, atau bahkan ternyata ini harus bawa ke seorang profesional lah gitu.
1: Nah, pertama kondisi yang sederhana dulu ya, mungkin ketika kita sudah mulai merasa bahwa ada yang berbeda nih dari sesuatu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Contoh sederhananya mungkin ketika kita overthinking ya, kita sudah jam tidur kita sudah mulai terganggu, itu tandanya kita butuh untuk berbicara gitu. Kita butuh untuk mengeluarkan apa yang kita rasa gitu ya, baik itu ke teman gitu ya. Di tempat dimana kamu merasa kamu aman untuk didengarkan gitu. Tanpa dihakimi, gak perlu banyak orang gitu ya. Satu orang gitu, ke teman yang kita percaya gitu. Nah itu contoh kondisi-kondisi yang sederhana gitu. Lalu kapan ketika kita harus ke bantuan profesional gitu ya. Ketika kondisi kita sudah lebih parah gitu ya. Dalam artian kondisi parah ini kita mungkin menyakiti diri gitu ya. Kemudian kita segala aspek kehidupan kita sudah mulai merasa terganggu gitu. Baik itu dari sosial khususnya, kita sudah mulai tidak ingin nih ketemu orang gitu ya. Merasa kosong yang berlarut, yang ini menurut kita itu udah di luar batas hal yang wajar gitu. Tentu kita bisa ya untuk memporsikan gitu ya kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah itu tandanya kita butuh bantuan profesional, atau bahkan ketika kita sudah tidak punya rasa percaya ya. Mungkin ada pengalaman yang buruk gitu ya. Itu kita berhak untuk ke bantuan profesional gitu. Tidak ada yang sebenarnya kondisi-kondisi kecil, kondisi-kondisi besar seperti itu. Tergantung bagaimana kita merasakan. Karena yang tahu ya diri kita gitu kan. Orang di sekitar kita cuma melihat gitu. Nah itu yang perlu aware untuk diri sendiri.
0: Oke. Tapi kebanyakan orang juga mengatakan bahwa isu kesehatan mental ini muncul gitu kan. Dibilang bahwa anak muda zaman sekarang nih dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health gitu ya kan. Tapi sebenarnya mungkin ini yang bisa menjadi anak muda zaman sekarang tuh kayak mereka lebih memilih untuk ya tidak membicarakan karena takut dibilang lebay nih karena Bila. Dia melihat kondisi seperti ini bagaimana menghilangkan stigma tadi yang bahwa akhirnya kan takut nih dibilang anak kamu lebay gitu aja dulu. Nah itu kan sering banget gitu ya. Dulu juga ngerasain seperti itu misalnya, atau dulu tante atau dulu mama juga kayak gitu, tapi biasa aja. Nah untuk biar anak muda sekarang ini lebih bisa tadi ya lebih peduli lagi terhadap dirinya tanpa ngerasa takut dibilang lebay ini seperti apa nih Kak Nabila?
1: Nah iya, ini juga edukasi ya untuk kita semua di luaran sana bahwa isu kesehatan mental itu bukan sesuatu yang lebay gitu ya. Bukan sesuatu yang dianggap masalah biasa gitu. Karena kita tahu Mbak ya bahwa fenomena bunuh diri itu juga kita sering mendengar gitu. Bahwa ternyata itu tidak berasal dari hal yang sederhana gitu ya. Itu berasal dari kondisi-kondisi psikologis yang sudah serius gitu. Nah ini penting sekali ya untuk kita belajar, kita kita memahami gitu ya, kita menyadari bahwa isu kesehatan mental itu bukan trenan gitu. Bukan semacam hal yang ikut-ikut tren gitu ya. Orang begini kita juga begini gitu ya. Orang bilang kita orang bilang anxiety kita juga bilang anxiety gitu. Tidak sesederhana itu sebenarnya gitu. Kalau kita benar-benar memahami mengenai kesehatan mental ini, dan juga kita harus pahami bahwa ketika seseorang pergi ke tempat bantuan profesional gitu, entah itu psikolog kita nyebutnya, konselor, psikiater, bahwa itu mereka bukan dalam kondisi, dalam stigma masyarakat orang gila gitu ya. Karena kita sering sekali mendengar kondisi-kondisi apa, pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Padahal sebenarnya ke psikolog itu sederhananya untuk berbicara, untuk talk gitu ya, untuk yeping aja kalau bahasa anak zaman sekarang yeping gitu-gitu ya. Untuk sekedar sharing gitu, it's okay. Semua yang datang itu bukan berada dalam kondisi orang dalam gangguan mental gitu ya. Tapi ya untuk sekedar sharing, untuk berbagi, untuk menceritakan apa yang kita rasakan gitu ya. Dan itu tidak dicap orang yang dalam tanda kutip tadi gitu ya. Bahkan orang-orang yang mungkin sedang berada di fase kebingungan nih, ini remaja nih khususnya gitu, bisa untuk datang ke profesional gitu. Bahkan mereka remaja tidak disebut orang yang dalam tanda kutip tadi kan. Nah itu dia, memahami bahwa kesehatan mental itu bukan isu atau bukan tren yang itu tuh berada pada fase-fase tertentu, tapi sepanjang rentang kehidupan kita, kita akan berdampingan pada kondisi-kondisi seperti ini. Bahwa kondisi psikologis erat kaitannya dengan kondisi kesehatan mental gitu, yang tidak bisa kita pungkiri bahwa itu akan ada dalam setiap perkembangan tangan kehidupan manusia.
0: Oke. Tapi kalau memang sudah ada yang merasa krisis sunyi, itu kadang kan suka banget yang susah untuk menceritakan apa sih sebenarnya yang dihadapinya. Nah kalau misalnya dia datang nih ke ahlinya gitu, profesional gitu, untuk mengatasi krisis sunyinya ini yang tadi udah overthinkingnya udah mengganggu banget nih, kadang kan mereka juga kayak sulit ya untuk mengurai apa sih yang dirasakannya, terus juga ngerasa kayaknya apakah nanti cerita aku ini akan aman gitu ya, karena ada beberapa mungkin yang lebih sensitif gitu ya. Nah ini untuk meningkatkan percaya diri nih kepada si anak yang tadinya merasa krisis sunyi, dia berani untuk bercerita untuk mungkin sama teman terdekat atau bahkan ke ahlinya sendiri nih, gimana nih Kak Nabila?
1: Penting dulu pertama, sebagai seorang remaja kita tahu dulu nih, tadi kan mungkin di kita highlight di bagian bingung nih untuk menyampaikan apa yang dirasa gitu ya. Nah penting dulu remaja tuh benar menyadari dulu gitu ya, kondisi bukan hanya sekedar tidak baik-baik saja tadi, tetapi dia tahu nih bentuk emosional yang dia rasakan itu kan kita pahamnya bahwa emosional itu ada sedih, ada marah, ada kecewa gitu. Jadi ketika dia beri nama atas semua perasaan yang dia rasa itu, jadi ketika dia datang ke profesional misalnya ya, misalnya ke psikolog gitu ya, dia tahu untuk mulai cerita dari mana gitu.
0: Okay.
1: Nah, itu hal yang mungkin konsep dasar yang bisa dilakukan gitu. Mm-hmm. Kita harus menyadari kondisi-kondisi seperti apa sih yang sebenarnya kita rasakan gitu ya. Mm-hmm. Kondisi emosional seperti apa. Kita beri nama gitu. Oh, ternyata di dalam kondisi seperti ini nih aku sedih ya gitu. Nah, ternyata ketika aku tidak diperlakukan dengan baik, aku ada kecewa ya gitu ya. Nah, konsep-konsep seperti itu yang kita harus sadari dulu gitu ya. Sebenarnya kita gak nunggu harus memahami itu dengan baik baru kita ke psikolog ya. Tapi sembari berjalannya waktu, sembari baik proses, kita juga harus belajar gitu. Nah, ada ketakutan nih misalnya untuk ke profesional ya, untuk datang gitu ya. Kita harus pahami bahwa setiap hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi seperti itu, tentu psikolog khususnya punya yang namanya keprivasian data gitu ya. Teman-teman remaja di luar sana tidak usah takut gitu untuk datang ke psikolog, karena keprivasian data teman-teman gitu ya, kemudian cerita teman-teman itu akan dijaga dengan baik. Bahkan mungkin orang terdekat dari psikolog aja tidak akan pernah diberitahu gitu ya. Karena memang itu kita sangat menjaga yang namanya kode etik seperti

mikirin apa, ini sebenarnya kejadian ini bikin kamu apa, bikin marah kah? Yeah. Mungkin nanti kalau ketika ngobrol sama profesional nanti ditanya apa yang kamu rasakan, udah tahu gitu ya. Nanti baru diceritakanlah, mungkin diurai semua yang kusut-kusut tadi di pikiran ini. Tuh jangan ragu-ragu tuh nomor 2 ya. Nanti kita akan sesi terakhir mungkin bisa mengetahui seperti apa sih sebenarnya peran kita juga sebagai mungkin temennya yang punya temen ngerasa seperti ini. Terus juga bagaimana caranya supaya kita bisa menciptakan lingkungan yang aman untuk kita semua. Terus juga agar krisis sunyi ini bisa diminimalisir ya Kak Nabila ya. Nanti untuk di sisi terakhir teman berdua, jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih di opsi obrolan psikologi.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: nyamuk ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: 88,4 Rere Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman pro 2 sudah di sesi terakhir kita ya, di perjumpaan kita obrolan psikologi tentang krisis sunyi kesehatan mental remaja yang tidak terlihat. Dan ini cukup berbahaya juga nih teman pro 2 kalau misalnya tidak dikenali atau juga tidak dibicarakan juga nih teman pro 2 apa yang dirasakan bagi remaja untuk saat ini yang memang bisa dibilang tuntutannya banyak juga ya, karena Bila ya belum lagi orang tua yang juga pengen itu anaknya wah sukses banget nih gitu ya, belum lagi mungkin dari lingkungan pertemanannya juga yang ngerasa mungkin ada yang aku kok nggak bisa ya kayak dia gitu ya, atau ngerasa kenapa sih aku hidupnya begini, nah sering banget ya gitu ya membanding-bandingkan, apalagi dengan ada media sosial nih Kak Nabila. Ini seberapa besar sih pengaruh media sosial sendiri dalam kesehatan mental untuk anak muda saat ini, terutama dengan namanya krisis sunyi ini teman, untuk teman perdua nih Kak Nabila.
1: Nah iya benar sekali bahwa sosial media itu ternyata punya pengaruh yang sangat besar gitu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita tahu bahwa dari sosial media itu kita bisa mengakses banyak hal ya. Apapun itu tuh bisa kita akses gitu. Nah terkadang perbandingan sosial itu terjadi di sana gitu. Ketika remaja tidak memfilter apa yang informasi yang mereka peroleh, sehingga apapun yang mereka temukan, yang mereka lihat gitu, itu menjadi bahan pikiran gitu ya. Itu menjadi bahan hal yang pada akhirnya itu berdampak kepada kondisi-kondisi psikologis seperti merasa tidak cukup dengan dirinya. Karena barangkali dia menemukan ya di sosial media itu ada teman atau relasinya lah yang di sosial media gitu ya. Lebih daripada dirinya dalam konsep yang dia anggap itu adalah sesuatu perbandingan gitu ya, standar-standar di sosial media gitu. Nah ada istilahnya juga standar TikTok gitu ya Mbak ya. Nah ketika seorang remaja tidak mampu untuk memfilter mana bagian yang barangkali itu harus diterima di menjadi bagian dari proses hidupnya, dan mana hal yang sebenarnya ini tidak penting untuk terlalu difikirkan gitu dan dirasakan gitu. Nah itu penting sekali memfilter, karena kalau kita lost dengan hal-hal yang seperti itu itu akan mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan kita, khususnya psikologis.
0: Ada lagi namanya standar TikTok ya?
1: Iya gitu. Banyak nih Mbak sekarang fenomena standar TikTok ini ya gitu ya. Standar sukses tuh gimana sih gitu. Apalagi Gen Z sekarang contoh-contoh sederhana ya, ketika ada sesuatu hal yang sedang mereka usahakan gitu ya, contoh kecil dalam pertemanan gitu ya, gimana sih pertemanan yang setara itu gitu ya. Nah itu kadang-kadang tuh diperoleh dari standar-standar seperti itu gitu, standar-standar media sosial gitu ya. Nah itu tuh yang pada akhirnya malah menjadi bumerang gitu ya, padahal kadang-kadang kita juga gak mengedepankan yang namanya sebenarnya kebutuhan diri kita tuh seperti apa sih gitu. Jangan sibuk untuk cari hal yang menurutnya ini sebenarnya gak terlalu penting ya untuk kita pakai gitu. Tapi karena yang namanya FOMO gitu ya, ikut-ikutan gitu, pada akhirnya itu membuat kita lost control gitu.
0: Nah mungkin terakhir nih Kak Nabila ya, mungkin kita tidak bisa ya untuk benar-benar lepas dari media sosial, tapi untuk bisa mengurangi lah tadi namanya overthinking dengan mungkin melihat dengan segala sesuatunya tadi ya, seperti ada standar-standarnya itu, terus juga melihat kadang-kadang insecure nih Kak, yang akhirnya juga menciptakan terjadilah yang namanya krisis sunyi yang dirasakan. Ini bagaimana untuk meminimalisir, dan mungkin bagaimana kita bisa mencari lingkungan yang sebenarnya cocok untuk kita tuh seperti apa gitu Kak Nabila.
1: Nah iya, kita harus di fase remaja ya khususnya, memang ini adalah fase yang sangat menentukan nih gimana kita ke depannya gitu. Karena setelah remaja kita masih ada beberapa fase lagi gitu ya. Nah penting dulu yang pertama yang harus kita pahami sebagai remaja adalah memahami kebutuhan diri kita sendiri gitu. Konsep sederhana, kita paham gak sih sebenarnya yang kita butuhkan itu seperti apa gitu. kita paham dulu nih, oh ternyata diri kita tuh seperti ini gitu, ternyata kita tidak cocok di lingkungan yang seperti ini gitu, misalnya lingkungannya yang keras gitu ya, atau teman-temannya yang terlalu sibuk dengan aktivitas bermain gitu, sehingga lupa dengan tujuan gitu, ternyata kita tidak cocok dengan seperti itu gitu. Makanya penting sekali sebenarnya yang kita butuhkan, baik dalam apapun gitu, aspek kehidupan psikologis ya, sosial gitu ya, kemudian lingkungan sekolah misalnya gitu, kita harus belajar dulu untuk memahami, mengenal khususnya diri kita itu seperti apa, sehingga kedepannya kita menjadi semacam adanya keterikatan yang sesuai gitu. Ibaratnya kita tahu nih kita yang kita butuhkan, kita tahu kita akan melakukan apa, kita tahu kita akan bertemu dengan orang seperti apa, meskipun gak bisa kita pastikan apakah mereka selalu berada di posisi yang sama, ibaratnya dalam tujuan ya gitu. Nah, penting dulu nih kita tahu dulu kita itu seperti apa gitu, memahami diri kita dengan baik, sehingga kedepannya kita lebih enjoy dalam hidup gitu. Kita lebih bisa untuk benar-benar memahami bahwa ternyata inilah ruang lingkup kehidupan yang sesuai untukku. Aku tidak berada dalam suatu fase tekanan gitu ya, tidak berada dalam suatu beban yang berat, sehingga apapun problem itu bisa dilalui dengan baik.
0: Mungkin sedikit pesan dari Kak Nabila nih, seperti apa sih dengan adanya krisis sunyi, dengan adanya permasalahan-permasalahan kesehatan mental yang sekarang dihadapi oleh generasi muda saat ini nih Kak Nabila?
1: Dari krisis sunyi ini sebenarnya kita belajar banyak hal ya Mbak ya, bahwa ternyata tidak semua yang terlihat baik-baik saja itu kuat gitu ya. Tidak semua yang terlihat kuat juga baik-baik saja. Tidak semua yang diam itu tanpa problem gitu. Ada yang menangis secara diam gitu ya. Ada yang setiap malam harus overthinking, harus merasa kosong gitu. Dan jika seandainya kamu berada dalam fase tersebut, ingatlah bahwa kamu itu tidak sendirian gitu. Dan ketika kamu melihat ada di lingkungan sekitar teman-teman gitu ya, ataupun relasimu yang diam menarik diri dari lingkungannya, jangan abaikan gitu, rangkullah, karena terkadang yang dibutuhkan itu hanya satu kalimat gitu. Dia ingin mendengar seseorang menyampaikan, aku di sini dan kamu gak harus sendirian untuk melewati itu semua gitu. Tidak semua luka itu terlihat dan tidak semua remaja diam itu baik-baik saja.
0: Jadi yang pasti kita juga harus lebih peka juga ya, di sekeliling kita mungkin ada siapa yang ada sikap-sikap yang berbeda gitu ya. Mungkin kita bisa sekedar menanyakan kabarnya, dan kalaupun mungkin dia menarik diri, ya kita mungkin pelan-pelan juga ya mendekatkan
1: pelan-pelan
0: diri.
1: Gitu.
0: Terima kasih banyak Kak Nabila. Semoga nggak ada lagi nih anak-anak muda yang overthinking, mudah-mudahan juga bisa segera apa ya, meminimalisir, mengorganisasi namanya apa yang ada dalam dirinya, dan bisa memilih lingkungan yang tepat untuk pertumbuhannya emosionalnya sendiri. Terima kasih banyak juga tuh teman Pradua yang sudah mendengarkan di 88,4 Pradua FM untuk obrolan psikologi kita. Ini seru banget nih teman Pradua. Tapi Kak, kalau boleh tahu nih, mungkin ada rekomendasi gak dari Kak Nabila kalau misalnya teman-teman ada yang kayak istilahnya mau curhat lah ke yang ahlinya, itu gimana sih?
1: Nah, ini kebetulan ya di psikologi, Fakultas Psikologi Winsus Karyau khususnya, itu kami ada yang namanya sesi konseling gitu. Dan ini terbuka untuk umum. Teman-teman semua barangkali membutuhkan hal-hal yang konseling sederhana ya, misalnya teman-teman bisa untuk hubungi atau memperoleh informasi di media sosial khususnya Fakultas Psikologi Unsus Karyau gitu, itu bersama dengan dosen-dosen psikologi ya, ada yang psikolog juga gitu ya, beragam gitu. Nah, ini teman-teman semua, ini terbuka untuk umum gitu, bisa datang dan ini konselingnya online gitu. Teman-teman tidak perlu khawatir ya untuk pemrosesan data gitu, itu sudah pasti dijaga gitu. Ini fleksibel waktunya, teman-teman tidak harus bertemu, tapi bisa secara. Inilah dampak positif dari sosial media ya, Mbak ya, salah satunya gitu. Nah, ada juga teman-teman barangkali mau yang seusianya gitu kan, itu ada program baru namanya teman bincang teman gitu, saya lupa apanya karena baru ya. Itu juga ada tuh baru ditaja oleh teman-teman mahasiswa gitu. Nah, tinggal pilih gitu, mau yang profesional atau teman-teman mau yang seusia gitu ya. Biar lebih enak ceritanya.
0: Berarti tadi di media sosialnya apa namanya nih Kak?
1: Fakultas Psikologi UIN Suska. Searching aja biasanya itu muncul tuh di webnya juga ada tuh. Ini.
0: Okay.
1: Lalu teman-teman bisa hubungi saya juga di Instagram juga boleh.
0: Oke, siap. Berarti dengan nanti namanya Instagramnya Nabila.
1: Nabila Atika Ajra.
0: Ajra. Oh, nama asli.
1: Nama
0: asli. Oke, deh teman berdua. Iya. Dan ini seru banget nih teman berdua. Jadi jangan ragu lagi, jangan sungkan lagi kalau kamu misalnya mau ngobrol dulu sama Kak Nabila boleh nggak?
1: Nah,
0: bisa langsung mampir aja di media sosialnya Kak Nabila di Nabila Atika Ajra nanti langsung keluar ya. Nanti mungkin kalau mau lebih serius lagi nanti akan diarahkan lagi oleh Kak Nabila kemana bagusnya gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Nabila. Semoga ini bisa menjadi dampak yang positif untuk teman-teman semua juga dan bisa mengambil manfaatnya, dan semoga kita sebagai generasi muda bisa tumbuh secara emosional yang apa ya, bisa dibilang yang sehat ya. Kalaupun ada yang dikit-dikit ya obrolin aja, jangan dipendam sendiri karena banyak kok yang peduli sama kamu nih teman berdua. Oke, sekian dulu obrolan psikologi kita untuk hari ini, dan minggu depan mudah-mudahan juga dengan tamu yang spesial juga, dengan tema yang seru-seru juga nih teman berdua, supaya kita bisa menghadapi masa depan dengan penuh optimis ya. Kalau kayak gini nih teman berdua. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

kamu. Wah, seru banget tadi obrolan tentang krisis sunyi. Jangan biarkan teman kamu sendiri-sendiri nih, teman berdua diajak. Walaupun dia belum mau cerita, tapi diajak aja. Apapun aktivitasnya, jangan biarkan dia mojok sendiri, termenung sendiri gitu ya. Tawarin aja, walaupun ada penolakan, tetap deketin nih teman berdua. Jangan sampai dia merasa sunyi ya di tengah keramaian. Jadi kayak kata-kata puitis, terus juga lagu-lagu dengan lirik seperti itu, sebenarnya itu cukup berbahaya loh teman berdua. Jadi orang-orang seperti itu butuh lingkungan yang nyaman bagi dirinya. Masih di Spada hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat teman berdua, pastinya dengan lagu-lagu spesial dan juga nanti ada sedikit informasi untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

cuma berdua. Dan juga pastinya nanti kamu bisa request melalui WhatsApp dan juga Instagram Pradua. Nah, di sesi terakhir kita di Spada, selamat pagi teman Pradua nih, teman Pradua. Ada beberapa informasi yang pastinya juga akan bermanfaat mudah-mudahan. Dan yang pasti juga bisa membuat kamu sedikit mengetahui hal-hal yang ternyata yang pastinya bikin kamu jadi ini bagus banget nih gitu, atau wah aku bikin kesini nih, seperti mungkin kamu mau liburan itu Mampradua dengan libur yang cukup panjang beberapa belakang ini ya, karena aku belum belakang di hari ke depan. Ini kenapa sih mondar-mandir ngomongnya ya. Dan di beberapa hari ke depan kan juga ada long weekend, terus juga di minggu-minggunya lagi ada banyak hari libur nih teman Pradua. Terus mungkin juga kamu mau menikmati liburan akhir tahun kamu, atau mau liburan di tahun ajaran baru nih, yang mau jalan-jalan ke Thailand nih teman Pradua. Ada kabar gembira karena Thailand pastinya juga memberikan fasilitas yang keren untuk kamu, terus juga hiburan-hiburan nih teman Pradua di sana. Dan di sana itu kan juga memang dikenal orang-orang yang ramah terhadap turis. Dan yang pasti juga di Thailand sendiri kamu bisa menemukan vibe yang benar-benar kayak beda banget, bisa menyegarkan mata nih teman Pradua. Jadi kamu bisa memilih atau juga membuat sebuah list Thailand menjadi salah satu mungkin destinasi kamu di luar negeri. Kalau dalam negeri, wah nggak ada sih yang misalnya nggak oke. Semua oke deh teman Pradua kalau di Indonesia ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke itu memang indah-indah banget. Jadi kalau misalnya di Sumatera, kalau bisa datang ke Sabang gitu ya. Atau kalau nggak yang dekat-dekat Sumbar juga itu paling tempat favorit nih teman Pradua untuk yang mau menghabiskan liburan di long weekend depan ataupun juga di minggu depan yang lagi nih teman Pradua, liburan cukup panjang. Kamu bisa memanfaatkannya dengan healing, karena healing itu sangat penting untuk menjaga mental kamu sehat, terus juga bisa menambah suasana baru sehingga kamu juga ya mendapatkan penyegaran-penyegaran lah ya, dalam hal pemikiran-pemikiran, ide-ide bagus, kreativitas pun akan muncul.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
2: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

Terbaik kamu ada Zico bersama Jenny dengan Spot nih teman Pradua. Ini adalah waktu yang tepat untuk kamu dengerin lagu favorit kamu teman Pradua, karena kita di Pradua Hit List. Silakan bergabung di WhatsApp Pradua di 0811 7600884, atau kamu juga bisa mampir di Instagram Pradua di @pradua_pku. Kamu bisa cek langsung di story Pradua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

WhatsApp dan juga beberapa lagu yang Nadia putar di dari requestan kamu di Instagram juga. Tapi Nadia mau baca dulu yang di WhatsApp karena udah dari jam 10 tadi nih, 10.05 aja udah pada nge-WhatsApp ya. Oke, selamat siang untuk Mas Agung. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Mau request lagunya Gia Indrawari. Oke, 1000 kali atau enggak Ivan Seventeen, Jangan Paksakan Rindu. Siap. Salamnya untuk Nadia, untuk semuanya penyiar Prodo ya. Ada Tifa, Risa, Abi, Amran, Gibran, Dito, dan semua penyiar Prodo Pekanbaru. Oke deh. Dan untuk teman-teman Prodo juga, waduh, ini ada quote-nya nih. Kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, hari ini adalah anugerah. Amin. Oke, nanti lagu ini tunggu ya. Dan Nadia juga mau puterin dulu single yang sudah di request sama Mimi. Lagunya Juicy Lucy dengan Tanggung Jawab nih teman berdua yang sudah ready. Nanti juga ada single milik siapa ya? Nanti mau puterin, nanti ada ini deh, Samuel Cipta juga dengan Pencuri Malam ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih di Pro 2 Hit List.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik, ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih, gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik, ey.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

4,4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 kali ini Nadia bacain lagi di WhatsApp Pro 2 yang sudah bergabung, ada Zulia di Jakarta. Jauh banget ya. Ini pasti digilirin nih Pro 2 hitlistnya. Dari Jakarta ke Pekanbaru. Tapi enggak apa-apa ya, pokoknya seru-seruan aja. Kamu dengerin lagunya Anggi Carvalho nih teman Pro 2 dengan Remuk. Terus terima kasih banyak. Lanjut di story Pro 2 ada yang request lagunya Nabila Takia juga dengan Cegil. Terus nanti juga satu lagi Nadia pilihin, karena yang lainnya ini pasti masih banyak yang mau dengerin lagunya seperti Mas Aira, nanti belakangan akan diputerin. Karena nunggu beberapa requestan lagi, nanti mungkin bareng Tifa ya, teman-teman di kamu nih teman Pro 2. Hindia deh, bayangkan jika kita tidak menyerah ya. Ternyata. Ya udah deh, nanti diputerin ya lagunya. Kali ini kita dengerin dulu, ada single yang sudah di request oleh Zulia. Ya, nanti juga ada single yang di request sama siapa nih? Ada Zania juga yang mau dengerin lagunya Nabila Takia dengan Cegil.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

Aku Tamu Pradu sekian dulu udah ditemani kamu di hari ini karena sudah menunjukkan pukul 11. Nanti kamu ditemani oleh Tifa di Pro 2 Hitlist hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lagu yang perlu diputarin nanti akan diputarkan oleh Tifa nih Tamu Pradu, jadi jangan khawatir. Pasti kan terus kamu masih bersama RRI Program 2 Pekan Baru. Teman terbaik kamu, selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, dan masih bareng Tifa di sini. Hai. Aduh, wait. Oke, ada Tifa di sini bakal temenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 6 sore di santai siang dan juga sore ceria. Seneng banget Tifa balik lagi. Pastinya ada lagu-lagu spesial yang bisa kamu request sampai nanti jam 12 siang ini teman Pro 2. Tifa mau cek dulu nih dari WhatsApp, ternyata ada 250 ada dua pesan masuk yang sama-sama pengen dengerin lagunya Kentris yang judulnya Masih Seperti Dulu. Ini dengan siapa ini? Ada Sylvia, okay. Next juga ada, selamat siang kakak, selamat beraktivitas. Mohon maaf, mau izin request lagunya ya kak. Kenapa mohon maaf? Ini langsung aja request lagu di Pro 2 Hitlist ya, karena kita bakal puterin lagu favorit kamu di sini. Sama-sama mau dengerin lagunya Masih Seperti Dulu dari Kentris. Thank you banget udah request ya. Silahkan enjoy dulu deh satu lagu dari Kentris dengan Masih Seperti Dulu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Kali ini Tifa mau bacain dulu yang dari Instagram. Ini ada beberapa yang request lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. FYI, lagu ini tuh rilis di bulan Februari kemarin tahun 2026 ya, teman Pro 2. Terus juga ada yang request lagunya Roni Parulian featuring dengan Vanessa Z, atau nih Vanessa Z featuring Roni Parulian ya. Pokoknya mereka berdua yang nyanyi dengan judul lagunya Tak Akan Terulang, dan satu buah lagu spesial dari Lomba Sihir dengan Pesona nanti bakal kita puterin juga, teman Pro 2. So, enjoy lagunya Fajar Nur, terus nanti disusul Vanessa Z featuring Roni Parulian dan juga Lomba Sihir dengan Pesona ya. Tapi kalau kamu mau request, masih ada waktu sekitar kayaknya 30 menit lagi deh untuk kamu bisa dengerin lagu favorit kamu. Bisa langsung aja ke Instagramnya Pro2 PKU, atau bisa juga langsung meluncur ke WhatsAppnya Pro2 PKU di 0811 760 0884. Ini dia Fajar Nur, Sembuh Tanpaku.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih di Pro2 Hitlist, teman Pro2. Kita mau cek-cek lagi sosial media kita alias Instagram kita di Pro2 Pekanbaru. Fajar Nur udah kita puterin. Samuel Cipta. Indomaret. Gimana? Brand, ya ampun gak boleh ya. Roni udah belum tadi? Udah.

0: tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang

Sudah jam 11 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita sudahi dulu ya untuk Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah request tadi dan juga udah share ke Tifa lagu yang pengen kamu dengerin siang hari ini. Yang belum diputerin gak apa-apa. Besok kita masih ada lagi kok. Pro 2 Hitlistnya dari jam 10 sampai dengan jam 12. Every day ada, jadi kamu tinggal dengerin terus aja Pro 2 Pekanbaru. Dan nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 di program selanjutnya. Ada Muda Kreatif. Kita bakal bahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif, ekonomi digital. Juga akan kita bahas sesaat lagi dari jam 12 sampai dengan jam 1 siang, teman Pro 2. So, untuk lagu terakhir di Pro 2 Hitlist, Tifa mau puterin satu buah lagu dari Les Serafim dengan Celebration.

program Muda Kreatif, informasi dari dunia kreatif, usaha kreatif dari pelaku industri di Indonesia ataupun di Pekanbaru lah ya, kita cakupannya akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Dan kayaknya topik kita pada siang hari ini tuh yang banyak banget dan juga lagi hype, lagi banyak yang mencoba bisnis kekinian. Tentunya ini relate banget sama anak muda zaman sekarang. Ya, ini adalah usaha dari Photobox, teman Pro 2. Kalau ngomongin anak muda tuh kayaknya udah gak bisa jauh-jauh dari update story, terus juga foto-foto, foto lucu, terus juga kayak konsep-konsep idenya yang bener-bener out of the box gitu ya, teman Pro 2. Dan pastinya juga gak jauh-jauh dari yang namanya mesin Photobox. Ternyata emang bisa jadi peluang bisnis yang menjanjikan, teman Pro 2. Nah, kira-kira gimana sih cara untuk memulainya dan juga proses dari ngebuat si Photobox itu gimana ya? Bakal kita bahas sesaat lagi, teman Pro 2. Stay tune di sini di program Wadah Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

Teman Pro 2, buat kamu yang sedang di wilayah Kota Pekanbaru dan juga kamu sudah bisa ya untuk melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur untuk hari ini. Dan kita lanjutkan lagi di Muda Kreatif. Pastinya juga tadi Tifa udah ngobrol sedikit kalau ternyata emang hobinya Gen Z atau anak muda zaman sekarang tuh foto-foto ya, mau nongkrong cekrek, cuma mau jalan cekrek, olahraga dikit cekrek gitu. Bahkan kalau ketemu sama teman lama di suatu tempat itu pastinya wajib banget ada dokumentasinya. Pokoknya kalau belum diposting tuh rasanya kayak ada yang belum lengkap gitu ya. Dan ternyata emang dari kebiasaan ini muncul peluang bisnis yang emang banyak banget digandrungnya oleh anak muda, yakni adalah bisnis photo box. Emang si studio mini itu dengan konsep foto estetik yang banyak di mall, kafe, bahkan sampai tempat nongkrong anak muda gitu ya. Dan yang bikin menariknya lagi, bisnis itu tuh nggak butuh tempat yang gede, tapi peluang cuannya tuh lumayan besar karena banyak anak muda yang cuma rela antri demi hasil foto yang lucu dan juga instagramable. Apalagi kalau misalnya backgroundnya, konsepnya, dan juga hasil kameranya yang jernih, ini pasti juga bisa bikin anak muda tuh betah untuk berlama-lama gitu. Apalagi dengan adanya tren foto memories yang emang lagi naik, anak muda juga jadi suka nyetak foto buat jadi kenang-kenangan, baik itu ditempel di dinding kamar atau sekedar masuk ke dompet atau dijadikan keychain teman Pro 2 ya. Dan pastinya ada banyak banget inovasi-inovasi terbaru dari usaha si photobox ini. Dan emang salah satu alasan yang bisnis photobox ini cepat viral itu tuh karena emang konsepnya yang simple tapi ngena banget sama kebiasaan Gen Z sekarang. Anak muda sekarang tuh suka sesuatu yang estetik, praktis, dan juga bisa jadi konten media sosial. Ya biasanya sih anak muda suka banget abis cetak foto di photobox, nanti fotonya tuh difoto lagi. Ya gak sih, ada yang gini juga gak? Pasti suatu kebiasaan kalau abis dicetak, nanti kita foto lagi dari HP untuk di-upload di stories Instagram ataupun di media sosial kamu, teman Pro 2. Dan justru ini juga bisa menjadi salah satu ladang cuan bagi kamu yang pengen banget buka usaha studio gitu. Dan emang sekarang tuh banyak photobox yang cuma pakai ruangan kecil, tapi tetap rame aja karena emang desain yang unik dan juga nyaman untuk foto, teman Pro 2. Gimana sih ya untuk promosinya? Ternyata emang di era media sosial sekarang promosi terbaik emang dari pengunjung itu sendiri. Mereka yang share fotonya, ada watermark dari si lokasi photobox itu, dan pastinya juga bisa menjadi salah satu media promosi dari usaha kamu ya, teman Pro 2.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar, Napa. Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University, Prancis.

Tapi selain bisnis photo box yang semakin banyak teman Pro 2, kali ini kita bakal bahas lagi lanjut inovasi terbarunya lagi, yakni adalah photo box yang diundang di acara pernikahan resepsi orang-orang gitu. Dan emang itu juga bisa menjadi salah satu momen ya dari acara tersebut gitu, karena kan agar tamu tuh bisa sedikit ada kegiatan lain yang lebih fun dan juga interaktif gitu teman Pro 2. Dan photobox wedding itu biasanya menyediakan frame custom dengan nama pengantin, desain lucu sampai properti unik yang bikin hasil fotonya tuh lebih memorable. Dan ada lagi, selain dari photobox, ini ada video 360 derajat yang menawarkan pengalaman yang lebih sinematik gitu. Jadi tamu-tamu undangan bisa berdiri di atas platform, terus kameranya bergerak deh 360 derajat ya, berputar mengelilingi mereka dan juga menghasilkan video slow motion yang emang dikenal keren banget untuk TikTok ataupun Instagram Reels atau Instagram Story teman Pro 2. Dan menariknya lagi nih, bisnis itu punya efek promosi gratis karena hampir semua tamu pasti upload hasilnya ke media sosial, otomatis nama vendor yang ada itu juga akan ikut tersebar. Makanya sekarang jasa photobox dan 360 video tuh hampir selalu ada di event-event di mana anak muda ngumpul, di situ mereka ada karena dianggap bikin acara lebih hidup dan juga lebih modern gitu teman Pro 2. Pastinya enggak cuma acara wedding aja, tapi kayak event ulang tahun, wisuda, bahkan sampai event komunitas juga banyak gitu yang mengundang jasa ini. Artinya

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana? Nah,
0: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Walaupun emang lagi tren banget dan juga marah orang-orang yang pakai jasa studio photo box ini, studio mini photo box, ataupun juga foto video 360 derajat teman Pro 2. Tapi memang tentunya setiap pekerjaan punya tantangan sendiri-sendiri. Dan ya emang kelihatan seru sih ya kan, punya bisnis photo box gitu. Dan juga banyak yang minat gitu. Tapi ternyata salah satunya adalah modal, ya alat yang cukup besar untuk di awal. Apalagi kalau kamu pengen video 360 derajat yang membutuhkan kamera, lighting, platform yang putar-putar itu, dan bahkan editing cepat membutuhkan alat juga kan. Jadinya ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha kreatif tersebut. Dan juga konsep video harus kreatif, desainnya juga menarik, serta ini juga bisa menjadi salah satu nilai plus kalau kamu punya attitude yang bagus untuk melayani tamu, karena semuanya tuh penting banget teman Pro 2 untuk dilakukan gitu. Dan ya, di era sekarang skill marketing di media sosial itu juga wajib, kudu, harus, karena kebanyakan orang pilih vendor itu dari TikTok ataupun dari Instagram yang mereka search gitu. Nah, kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk Muda Kreatif kali ini, di mana kita udah bahas tentang photo box dan juga usaha kreatif dari dunia foto dan juga video ini. Semoga bisa nambah insight kamu, dan kalau kamu tertarik untuk bisa membuka usaha ini, semangat teman Pro 2. Dan pastinya juga kita nanti lanjut lagi di program selanjutnya. Ada dari Muda Kreatif, kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ini adalah Sportpedia akan tipe hadirkan dari jam 1 sampai jam 2 siang ini. Stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarnain? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarnain sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarnain dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja. More than music.

0: Now close your eyes.
1: Teman Pro 2, satu buah lagu dari GAC dengan baru. Ini rilis di tahun 2023, tepatnya bulan Maret ya. Dan pastinya juga di hari ini kita lanjut lagi Teman Pro 2 Santai Siang. Masih dengan program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu. Dan informasi pertama datang dari pastinya laman rri.co.id, di mana kejuaraan Asia U17 dan U19 ASEAN Modern Pentathlon Championships atau AMPC 2026 resmi dibuka di Ballroom Hotel Mustika, Yogyakarta kemarin Teman Pro 2. Dan turnamen ini tuh diikuti atlet dari India, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, China, Taipei, Thailand, Singapura, dan juga Indonesia. Ketua Umum PPMPI Marsikal Muda TNI Purwoko Aji Prabowo menyampaikan selamat datang kepada seluruh delegasi dan juga mengajak para atlet ini untuk menjunjung tinggi rasa hormat serta respect dalam meraih podium. Dan pastinya juga acara pembukaan dihadiri juga perwakilan Kemenpora, NOC Indonesia, Pemprov DIY, Konfederasi Modern Pentathlon Asia, dan juga Persatuan Modern Pentathlon Internasional. Dan juga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menyatakan kebanggaan Yogyakarta terpilih sebagai lokasi kejuaraan level kontinental ini, Teman Pro 2. Dan pastinya juga ajang ini diharapkan mencetak atlet-atlet masa depan Asia untuk menembus Olimpiade. Dan para atlet muda Asia juga akan bersaing memperebutkan podium menuju panggung dunia.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

program pelatihan penggerak olahraga disabilitas guna mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kualitas pembinaan pada tingkat lokal, di mana acara ini juga mengundang ratusan peserta terpilih dari berbagai wilayah untuk mengikuti bimbingan teknis secara intensif. Untuk lokasi pelaksanaan berada di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia atau PPPI serta sebuah hotel ternama di kawasan Solo. Para penggerak tersebut juga berasal dari 29 provinsi berbeda yang dididik untuk mendeteksi potensi atlet daerah, dan juga seluruh pelatih mendapatkan materi beragam dari para pakar selama proses bimbingan teknis berlangsung selama 3 hari tersebut. Dan Seni Marbun yang juga merupakan Ketua Umum National Paralympic Committee atau NPC Indonesia ini menyampaikan pujian atas inisiasi program pelatihan tersebut dan juga menilai langkah ini juga sangat penting demi menunjang kemajuan ekosistem olahraga nasional bagi kaum difabel, teman Pro 2. Dan juga nih ya, Erick Thohir ini juga menyampaikan nih bahwasannya untuk menciptakan banyak atlet perlu namanya pelatih, dan bukan tidak mungkin nih pembangunan atlet dari daerah tidak dikawal figur-figur yang mengerti gimana cara melahirkan atlet tersebut, teman Pro 2. Dan di sisi lain nih, teman Pro 2, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI Rede Mantovani juga mengenalkan aplikasi pendataan bernama Jagain yang juga merupakan inovasi teknologi yang berfungsi untuk memantau perkembangan atlet dari masa aktif hingga memasuki masa pensiun mereka. Dan kamu bisa membaca kembali, teman Pro 2, informasi ini dari laman rri.co.id.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Jamu adalah minuman herbal tradisional asli Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti akar, daun, buah, biji-bijian, atau rempah-rempah yang dicampur dengan air dan bahan pengemulsi seperti gula atau madu. Jamu memiliki manfaat kesehatan dan juga merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia karena telah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad sebagai obat alami untuk mengobati berbagai macam penyakit dan menjaga kesehatan. Masyarakat Indonesia menggunakan

Lanjut lagi sama Pro 2 di Sportpedia. Kali ini informasi datang dari lokal ataupun dari Riau ya, dan masih dari laman rri.co.id. Di mana pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-17 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Peparda Riau tahun 2026 dipastikan batal digelar. Pembatalan tersebut dilakukan akibat kebijakan efisiensi belanja dalam APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2026. Kepastian pembatalan tersebut juga disampaikan melalui surat resmi dari Dinas Kepemudaan dan juga Olahraga Provinsi Riau, teman Pro 2. Dan dalam surat tersebut juga dijelaskan keputusan pembatalan mengacu pada surat edaran yang juga berisi tentang pelaksanaan efisiensi belanja dalam APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2026 yang diterbitkan 4 Februari 2026. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis, juga mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini juga belum memungkinkan untuk mendukung pelaksanaan dua ajang olahraga pelajar tersebut. Dan tentunya juga teman Pro 2, selain faktor efisiensi anggaran daerah, pembatalan juga dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat yang menyediakan agenda Prapekan Olahraga Pelajar Nasional atau Prapopnas. Dan dalam surat edaran yang disampaikan kepada Kabupaten Kota, Dispora Riau juga menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan tersebut dan juga berharap seluruh pihak dapat memahami kondisi yang terjadi saat ini. Di sisi lain, pelaksanaan Popda dan Peparpeda direncanakan akan kembali diprogramkan pada waktu yang memungkinkan sesuai ketersediaan anggaran daerah. Dan sebelumnya Popda 17 Riau direncanakan berlangsung pada Juni 2026 di mana berdasarkan hasil rapat koordinasi nasional Badan Pembina Olahraga Pelajar seluruh Indonesia BAPOPSI, jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan juga telah dikurangi jadi 4 cabang, yakni basket, bola voli, sepak takraw, dan sepak bola. Padahal ini pelaksanaan Popda 16 tahun 2024 terdapat 9 cabang olahraga yang dipertandingkan, teman Pro 2. Pada sosialisasi juga terkait pelaksanaan Popda 2026 sebenarnya ini sudah dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau lewat rapat koordinasi bersama 12 kabupaten kota pada Februari lalu di Pekanbaru. Tapi sayangnya karena memang sudah muncul ya surat edarannya, ini Popda dan Paparda Riau 2026 dipastikan batal digelar, teman Pro 2. Wah, kita doakan ya, semoga juga nanti akan ada lagi anggaran untuk Popda dan Peparda Riau di kemudian hari sehingga juga para atlet bisa kembali untuk memberikan yang terbaik begitu, teman Pro 2.

0: wisata air baru nih. Kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah. Ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Warna merah melambangkan apa?
3: Beranilah.
2: Kalau putih?
3: Ya pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu?
3: Sorry, warna janda kan?
2: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Wahai cermin tangan ajaib, apakah aku yang di hadapanmu adalah wanita cantik?
3: Maaf, saya tidak bisa bohong.
2: Aduh, kirain cerminnya beneran jawab. Rusuh di rusuh.
3: Ya, yang begituan dipercaya. Nanya itu jangan sama cermin, tapi sama orang langsung dong. Soalnya cermin itu kan bagian dari logam, batu, dan kaca yang ditemukan tahun 2000 sebelum masehi di Amerika Tengah dan Selatan. Yang pastinya cermin itu alat bantu merapikan penampilan aja loh. Bukan penentu kamu cantik atau enggak. Percaya diri dong, percaya diri. Self love.
1: Stay in Pro 2 FM.
4: Kamu, penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon. Selamatkan masa depan.

Indrawari, yes, pastinya setelah kita dengerin satu lagu apa itu konsep bahagia dari Gea Indrawari yang satu ini, udah tahu dong ya, satu jam ke depan kita bakalan dengerin suaranya Gea dan juga fakta-fakta unik serta karya-karya yang udah dirilis sama musisi solois kalau nggak salah kita bilangnya ya. Si solois cantik satu ini teman Pro 2. Kita bakal bahas Gea sampai nanti jam 3 sore. Awal mula karirnya gimana, karya-karya yang udah dirilis itu apa aja, dan pastinya juga penghargaan apa yang udah diraih oleh solois cantik satu ini. Bakal kita bahas pastinya teman Pro 2. So buat kamu para fansnya Gea, stay tune di sini di program Mode Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Kali kenalan dengan Ghea, ternyata Ghea Indrawari itu penyanyi yang berasal dari Singkawang, Kalimantan Barat, teman Pro 2. Yang mana dikenal tuh sejak ikut ajang pencarian bakat menyanyi ya di Indonesia. Kemudian namanya juga ikut turut melejit setelah berhasil masuk 5 besar di ajang tersebut. Yang bikin banyak orang tuh suka sama Ghea, bukan cuma suaranya yang lembut dan juga emosional, tapi ya karya-karyanya ini yang terasa jujur dan dekat banget sama kehidupan sehari-hari, teman Pro 2. Mulai dari Rinduku, Kurelakan, sampai lagu yang viral banget, ada Jiwa yang Bersedih, dan yang baru-baru ini ada lagunya berjudul Seribu Kali ya, yang emang viralnya tuh gara-gara dinyanyikan sama Ghea lewat konten di media sosial dengan dia sedang make up gitu. Ini juga jadi tren tersendiri bagi para netizen Zen ya. Tapi sebelum kita dengerin lagu yang viral-viral lainnya dari Ghea, kita dengerin dulu deh. Ini ada satu buah lagu yang judulnya Rinduku. Enjoy.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Eh, itu ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
4: Biar cepet mateng, Kak.
3: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
4: Beneran bisa loh, karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
3: Serius? Bukan bohongan?
4: Bener, ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

Cuma berdua, sebelum terkenal seperti sekarang, ternyata Ghea itu tumbuh di lingkungan yang bukan keluarga musisi. Dan bahkan Ghea tuh belajar nyanyi secara otodidak tanpa pelatihan vokal formal. Dan waktu kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan pendidikan seni musik, baru deh Ghea aktif tampil di kafe dan di acara wedding buat mengasah kemampuan panggungnya. Dari situ, perlahan namanya mulai dikenal dan tahun 2016 jadi langkah awal waktu Ghea ikut salah satu ajang pencarian bakat bernyanyi di Indonesia. Walaupun dia belum menang sih, pengalaman itu jadi bekal besar buat karir Ghea. Dan sampai akhirnya Ghea juga mencuri perhatian lewat salah satu ajang lainnya yang bernyanyi ya, dan nasional gitu di tahun 2018. Dan akhirnya di tahun yang sama 2018, Ghea tadi udah muncul dengan lagu debutnya yang judulnya Rinduku, yang udah kita dengerin sama-sama tadi ya, yang ini juga menjadi tonggak awal perjalanan serius dari Ghea Indrawari di industri musik Indonesia. Dan sejak saat itu juga Ghea dikenal sebagai salah satu penyanyi muda yang konsisten menghadirkan lagu-lagu penuh dengan perasaan. Dan salah satunya ini nih, lagu yang cukup ceria, ya ini ada judulnya Manusia Paling Bahagia.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih, demi keren di medsos.

Salah satu hal yang bikin lagu-lagu Ghea Indrawari ini nyantol banget di para pendengarnya, ini tuh karena emang liriknya yang relate banget. Dan juga banyak lagu Ghea itu membahas tentang kehilangan, overthinking, rasa kecewa, sampai proses berdamai dengan diri sendiri ya. Sama nih kayak lagu yang habis kita dengerin ya, ini ada Teramini dari Ghea Indrawari gitu. Dan salah satu lagu yang juga banyak disukai oleh anak muda adalah lagunya Ghea yang judulnya Jiwa Yang Bersedih, dan juga sempat viral dan juga mendominasi tangga lagu Indonesia. Selain jadi penyanyi, ternyata Ghea juga dikenal aktif menulis lagunya sendiri. Jadi emosi dalam lagunya tuh terasa lebih personal dan juga jujur gitu teman Pro 2. Dan itu dia tadi teman Pro 2, dimana juga karya-karya dari Ghea itu juga menjadi salah satu hal yang paling disukai ya oleh para pendengar ataupun para penikmat musik di Indonesia. Dan kalau tadi kita juga udah dengerin lagunya Ghea yang Jiwa Yang Bersedih yang juga populer, ini juga ada sih satu lagu yang populer banget dari Ghea Indrawari, ya ini adalah lagunya yang berjudul Terima Kasih Sudah Bertahan. Ini juga lagunya kayaknya cocok banget buat kamu dengarkan teman Pro 2, agar hari kamu juga lebih baik lagi, agar lebih bersyukur terhadap apa yang udah kamu dapatkan.

Yes, Tamam Roh 2 sudah kita bahas tadi. Gia Indrawari mulai dari ternyata emang Gia Indrawari itu bukan dari ibu kota tapi dari Pulau Kalimantan ya, Tamam Roh 2. Terus juga berkarya sejak 2018 dan akhirnya mulai dikenal oleh banyak orang. Dan tentunya juga karya-karya yang relate banget dengan anak muda zaman sekarang menjadikan Gia juga salah satu musisi yang banyak disukai oleh para anak-anak muda ya. Okay deh, kita cukupkan dulu untuk pernah hits kali ini yang bahas Gia Indrawari. Dan next kita bakal bahas artis siapa lagi ya. Yang penasaran stay tune terus pokoknya di program 2 Pekanbaru. Dari jam 3 sampai jam 4 Tifa masih akan nemenin kamu Tamam Roh 2 dengan program musik dan informasi. Tapi untuk menutup pernah hits kali ini ada pastinya Gia Indrawari dengan 1000 kali. Enjoy.

Info Pro 2. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat upaya penanganan banjir seiring meningkatnya intensitas hujan dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah kawasan masih mengalami genangan setelah hujan deras mengguyur wilayah kota. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kondisi hujan yang turun belakangan cukup ekstrim. Meski durasinya tidak selalu lama, intensitas hujan yang tinggi membuat sejumlah titik langsung tergenang. Dan menurut Agung, persoalan banjir tidak lepas dari kondisi drainase di beberapa lokasi rawan banjir, serta kapasitas saluran air dinilai belum sepenuhnya mampu menampung debit air dalam jumlah besar ketika hujan deras turun.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus memperkuat kualitas implementasi kebijakan bantuan hukum melalui kegiatan rapat analisis strategi implementasi kebijakan atau ASIK yang digelar di ruang rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum. Kemarin 11 Mei 2026, rapat tersebut juga membahas penyusunan lembar kertas kerja ASIK poin A, B, dan C sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan kebijakan di daerah. Dan dalam pembahasannya, tim juga menyepakati bahwa poin A nomor 1 dan 2 terkait tujuan dan peran kantor wilayah telah disusun sesuai profil kebijakan yang berlaku. Selain itu juga perubahan terkait tugas panitia pengawas daerah juga telah disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan penyaluran dana dan pengawasan bantuan hukum tahun 2026.

Ya teman pro 2, kita lanjut lagi di musik dan informasi untuk edisi sore hari ini. Ada tim seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Riau resmi mengumumkan hasil tes wawancara calon anggota Komisi Informasi Provinsi Riau periode mendatang. Sebanyak 15 peserta dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Dan juga ada ketua tim seleksi, ada Chef Riyadi, yang mengatakan kalau hasil seleksi wawancara mengacu pada peraturan Komisi Informasi nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan seleksi dan juga penetapan anggota Komisi Informasi. Adapun peserta yang dinyatakan lolos diantaranya ada Ahmad Raihan Kodri, Azril Dharma, Hasan Hasnah Ghazali, Helvizon, Ihsan Fitra, Ihwan Ridwan, dan Imam Munandar B. Dan selain itu juga terdapat nama-nama lainnya. Kemudian setelah dinyatakan lulus wawancara, para peserta juga diwajibkan menyusun makalah mengenai visi, misi, dan program kerja apabila terpilih menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Riau. Dan bukan hanya itu teman pro 2, peserta juga diminta melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru sebagai salah satu syarat administrasi lanjutan. Dan untuk tahapan fit dan proper test di DPRD Provinsi Riau, tim seleksi menyebut jadwal pelaksanaannya akan diumumkan kemudian. Kemudian juga informasi ini kamu bisa baca kembali ya secara lengkapnya di laman rri.co.id.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

Masih di musik dan informasi Taman Pro 2, di mana Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Riau I. Dewa Gede Wirajana melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan Tinggi Riau hari ini 12 Mei 2026. Pelantikan juga berlangsung di Aula HM Prasetyo Gedung Satya Adi Wicaksana Kejati Riau, yang juga prosesi tersebut dihadiri Wakil Kepala Kejati Riau Adi Prabowo, para asisten koordinator serta Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Riau. Dan pergantian pejabat ini juga menjadi bagian dari rotasi dan juga promosi dari jabatan di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia. Dan juga Teman Pro 2, menurut Zikrullah, yang juga pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan juga tanggung jawab baru, sehingga program kerja serta pelayanan institusi tetap berjalan maksimal, Teman Pro 2. Dan kamu bisa lebih detail lagi untuk membaca artikel ini melalui laman rri.co.id.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotoji.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

satu lagu dari Now Visioni dengan Ari Lesmana dengan sesi potret yang rilis di Januari 2026 ini membawa kita pada pukul 15:33 waktu Indonesia Barat. Masih juga segera kita akan dengarkan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan lagi musik dan informasi lokal akan Tifa hadirkan kembali di ruang dengar kamu teman Pro 2. Tapi nanti akan kita dengerin dulu kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 15:36 waktu Indonesia Barat. So buat kamu stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru teman terbaik kamu.

أكبر الله أكبر.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.

next, lanjut lagi ya untuk musik dan informasi. Kali ini masih dari laman rri.co.id, di mana Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 dipastikan digelar di Kabupaten Kuantan Singingi pada 26 Juni mendatang, di mana pemerintah daerah setempat terus mempercepat berbagai persiapan demi menyukseskan ajang keagamaan tahunan tersebut. Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengatakan sampai saat ini proses persiapan pelaksanaan MTQ udah mencapai sekitar 80% dan juga persiapan dilakukan mulai dari pembangunan fasilitas utama, kesiapan arena perlombaan, sampai penataan sarana pendukung lainnya. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah Provinsi Riau terus dilakukan agar seluruh kebutuhan pelaksanaan MTQ ini bisa dipenuhi secara maksimal. Dan sinergi tersebut juga dinilai penting mengingat ribuan peserta dan juga tamu dari seluruh kabupaten kota di Riau akan hadir di Kuantan Singingi. Dan juga ini selain fokus pada arena utama Taman Pro 2, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi infrastruktur jalan menuju Kuantan Singingi. Akses jalan dinilai menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran arus transportasi peserta, ofisial, serta tamu undangan selama kegiatan berlangsung. Dan juga jalan yang jadi kewenangan pemerintah provinsi diharapkan dapat segera ditangani oleh Pemprov Riau. Sementara untuk ruas jalan nasional lainnya, Suhardiman juga menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Jalan agar perbaikan dan penanganan dapat dilakukan sebelum MTQ dimulai. Ya, kita doakan sama-sama semoga persiapannya lancar semuanya dan bisa acaranya bisa berlangsung dengan lancar pokoknya semuanya, teman-teman Pradua. Oke, sudah jam 15:54 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjutkan lagi teman Pro 2 nanti di sore ceria ya. Untuk hari ini nanti bakal ada narasumber juga yang hadir untuk mengisi sore ceria hari ini. Dan kalau gitu kita cukupkan dulu untuk sore hari ini teman Pro 2. Musik dan informasi, lagu terakhir ada dari Benson Boone dengan Beautiful Things, spesial buat kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi di Sore Ceria dan masih bareng Tifah pastinya yang bakal temenin kamu sampai jam 5 sore. Satu jam ke depan kita bakal ngobrol bareng di Sore Ceria kali ini. Topik bahasanya tuh seputar dengan kesehatan. Pasti kamu kalau udah melihat ya udah meluncur ke Instagramnya Pro 2 Pekanbaru, kita udah post kayaknya ya untuk hari ini sore cerianya. Tapi kita pada sore hari ini adalah World Lupus Day, saatnya kita peduli. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita di studio program 2 Pekanbaru pastinya untuk membahas topik tentang hari lupus sedunia ini ya. Dimana untuk FYI teman Pro 2, ini dari internet nih, Tifa Sadu informasi ini bahwasannya hari lupus sedunia ini dirayakan pada 10 Mei ya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti biar yang ahlinya aja ya yang nanti menjelaskan teman Pro 2. Dan sudah bersama dengan Tifa di studio program 2 Pekanbaru, narasumber kita ada Dr. Indah Prasetya Putri, MCAT, PDSPPD yang juga merupakan founder Sahabat Lupus Pekanbaru. Langsung aja kita kenalan. Halo, selamat sore dokter.
1: Halo, selamat sore Kak Tifa.
0: Iya, gimana nih? Mungkin boleh agak didekatkan aja, nggak apa-apa. Oh, diturunin iya? Mic-nya nggak apa-apa.
1: Oke.
0: Bisa? Oke. Nah, biar nyaman. Dokter, sehat dokter?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini biasanya dokter yang nanyain ini ke pasien ya?
1: Iya, nggak apa-apa. Lebih gini.
0: Oke, di hari ini kita bahas tentang World Lupus Day ya, Dokter Indah ya. Tapi yang Tifa dapatkan informasi dari internet nih, dirayakannya setiap tanggal 10 Mei. Ini benar nggak dok?
1: Iya, jadi tiap tanggal 10 Mei 2026 itu diperingati sebagai hari lupus, hari lupus sedunia.
0: Nah, sebelum kita lanjutkan lagi untuk mungkin temanya apa di tahun ini, terus juga gimana sih lupus itu di Indonesia kondisinya, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu ini lupus ini bagaimana sih dokter?
1: Jadi lupus itu sebagai penyakit autoimun, jadi mungkin orang banyak banget ya yang bilang kayaknya autoimun, tapi kalau yang kita cerita penyakit autoimun tuh bukan hanya saja lupus. Jadi dia termasuk kategori dari autoimun, tapi setiap autoimun tuh bukan berarti lupus. Jadi banyak lagi autoimun lainnya. Nah, karena lupus ini penyakit autoimun dan juga kronis, sering juga disebut sebagai penyakit yang seribu wajah. Jadi penyakit seribu wajah. Jadi dia itu datang bukan hanya cuk-cuk-cuk, oh ini lupus nih, enggak. Jadi datangnya tuh beragam, gejalanya juga menyerupai penyakit lain sehingga sukar untuk terdeteksi secara cepat. Terdiagnosisnya tuh sudah istilahnya sudah terlambat dalam artian kata. Makanya dengan meningkatnya kesadaran, masyarakat dapat jauh lebih cepat mengenali gejala-gejala lupus ini. Mungkin itu.
0: Oke. Nah, untuk penyakit lupus sendiri nih dok, biasanya yang terkena itu usia berapa dok?
1: Biasanya yang terkena dewasa aktif ya, termasuk remaja juga ya.
0: Iya.
1: Jadi tapi tidak menutup kemungkinan beberapa kasus misalnya seperti anak sampai remaja itu ada. Remaja paling sering, dewasa aktif juga termasuk karena memang ini prosesnya autoimun sehingga mungkin jauh lebih sering menderita dari, kalau dari bahasa literaturnya lebih banyak dihadapi oleh perempuan.
0: Oke. Pada perempuan ya lebih cenderung untuk dari penyakit lupus ini. Tapi dok, sebelum lebih jauh lagi, gejala awal dari lupus ini biasanya yang muncul itu gimana? Dan cara kita untuk bisa mendeteksinya itu gimana sih dok?
1: Jadi sebenarnya kalau cara kita mendeteksi, kalau bisa sih jangan ke kita ya. Jadi artinya kita mengawas diri dulu. Kira-kira ini aku kayak gini nih kenapa ya gitu. Jadi biasanya paling sering screening awal itu kalau nyeri dan bengkak sendi, kemudian mudah lelah. Jadi kita tuh kayaknya ngerasa bahwa aktivitas kita gak terlalu berat ya. Tapi kenapa kok mudah lelah? Hanya saja bukan berarti semua mudah lelah itu lupus ya. Nah, jadi ini screening awal. Demam yang berulang tapi gak tahu kejelasan kenapa ya saya demam. Kemudian bahkan sampai sariawan yang berulang, dia sariawan tapi gak sakit, tapi berulang-ulang terus ada. Dan rambut rontok yang berlebihan, artinya kalau rambut rontok yang seperti kita rontok mungkin oke ya, masih sedikit. Tapi kok makin lama makin banyak ya rambut rontok yang berlebihan dan sensitif terhadap sinar matahari. Nah, screening ini mungkin masih kayak kita kayak curiga gitu, oh ya ini kayaknya Bisa aja, tapi bukan berarti
0: 100%. Oke, okay, berarti ya. Kalau untuk menentukan dia lupus atau tidaknya, baru itu adalah ranahnya dokter ya, iya, di rumah sakit ya,
1: betul.
0: Dok. Betul,
1: ya. Dan harus tepat dokternya ya, artinya kalau misalnya kita ketemu dokter yang kurang tepat, artinya mungkin keterbatasan keilmuan juga membatasi. Oh ya udah, kata dokter itu enggak kok, katanya ternyata mungkin kalau ya seperti itu, kalau kita datangnya tepat, ya insya Allah pasti indosis akan tepat seperti itu.
0: Gitu. Tapi kan tadi kebanyakan adalah wanita ya, dok ya. Apakah pria juga bisa terkena dari lupus ini, dok?
1: Nah, di literatur ada, tapi persentasenya kecil banget. Ya sekitar ya enggak terlalu banyak, cuman memang masih sulit untuk dilihat dan masih kendalanya mungkin masih susah untuk, mungkin kalau laki-laki nggak terlalu aware kali ya. Jadi kalau muda-muda berkepanjangan atau capek, muda capek gitu, kayaknya udahlah biasa ya gitu kan. Jadi mungkin kurang banyak dilihat, tapi memang dari persentase memang lebih banyak perempuan.
0: Oke. Karena mungkin perempuan juga lebih aware, wah rambut rontoknya lebih banyak nih dari dulu gitu ya. Kalau cowok kan mungkin lebih ke ya udah apa nih juga kerja keras gitu. mungkin ya. Terus kalau ini dok, kita ke stigma dari masyarakat nih, mungkin kan masih banyak orang yang belum aware dengan penyakit lupus ini gitu kan. Masih banyak juga yang wah lupus itu apa sih, masih menyepelekan lah begitu ya dok. Karena tidak seperti kayak mungkin kanker yang banyak orang serem banget nih dengan kanker jantung, stroke dan lain sebagainya. Nah kalau stigma dari si lupus ini yang sering ditemukan di masyarakat itu gimana sih dok?
1: Nah sebenarnya ini adalah tugas kita sih, sebenarnya tugas kita bersama, tidak hanya tugas saya saja ya. Sebenarnya ini pertanyaannya menarik banget, dan ini mungkin bisa menjadi sorotan karena banyak sekali orang yang beranggap bahwa lupus itu dianggap penyakit menular, padahal that's wrong, salah benar, salah banget malah. Jadi artinya lupus ini bukan penyakit menular, dan memang tidak ada ranahnya, oh ya kalau siapa nih teman kita nih yang lupus nih bakal nular ke kita, enggak. Bahkan saya tuh pernah dapet orang medis pun juga ngomong gitu, kira-kira nanti nih kalau teman aku atau pasiennya tuh lupus itu kita nular ke kita gak sih dok? Itu enggak ya, jadi lupus itu tidak menular dan dia itu bukan aib. Jadi saya kemarin sempat ada buat seminar, nah saya juga coba mendatangkan beberapa pasien lupus, tapi pasien lupusnya gak mau, jadi kayak nganggep ini aib. Yes, gitu. Jadi kayak aib, kayak saya kalau speak up tuh kayak dianggap aib banget itu, lupus tuh kayaknya aib. No, jadi lupus ini bukan karena sesuatu hal yang kita dapetin karena maksiat ya, maaf cakap gitu. Tapi karena sesuatu hal yang memang autoimun yang sudah tercetak di gitunya. Udah Allah udah kasih gitulah ya. Jadi jadi akhirnya mereka tuh nganggap bahwa dia tuh suatu apa ya, penyakit yang memalukan. Nah, ternyata tidak, lupus itu bisa kok terkontrol dan dia bisa seperti orang sehat kalau memang bagus penata laksanaannya. Terus juga ada lagi penderita itu lupus dianggap terlihat sehat. Jadi sebenarnya lupus itu lupus kok dia sehat-sehat aja. Ah gak lupus dia nih gitu. Toh aku lihat dia sehat-sehat aja. Nah ternyata kita gak tahu seberapa sakit mungkin dia ngerasa, sendi-sendinya juga sakit, tiap malam dia harus demam-demam. Ternyata kita gak tahu, dia hanya coba untuk berjalan terus ke depan dengan angka ya autoimun ini ya memang harus dijalani seumur hidup. Obatnya harus makan terus seumur hidup. Dan dia harus mengikuti makan-makanan yang gak sesuai. Contoh misalnya, ada nih aku makannya aku gak bisa makan ini. Ah kok gitu banget sih, picky banget gitu ya. Padahal saya memang seperti itu. Nah makanya dorongan apa ya, kayaknya psikologis, psikoedukasi memang harus penting banget itu sebagai seorang odapus, kalau kita bilangnya orang dengan lupus.
0: Orang dengan lupus. Wah, tapi dok, ini kan tadi kan dokter mengatakan di awal gejalanya tuh ada rambut rontok, kemudian juga rasa sendi-sendi tuh rasanya sakit gitu ya. Betul. Ataupun juga ketika terkena cahaya matahari juga sensitif begitu. Tapi ada gak sih perubahan dari fisik yang mungkin kulitnya yang berubah atau gimana gitu dok, ada gak?
1: Ada, beberapa gejala lupus itu menampakkan seperti ruam kemerahan. Jadi lebih sering tuh pasien saya ruam kemerahan pada pipi. Jadi kalau kita bilangnya butterfly rash atau mala rash. Jadi merah di sini atau jangan di pipi juga ada yang tempat tangan lain. Nah, tapi maksudnya gini, dengan artian kata ketika saya bilang screening awal seperti ini, jangan kita kayak apa ya? Kayak nih aku merah semua nih, aku lupus gak ya gitu. Jadi kayak padahal
0: abis gitu dot nih.
1: Ya. Jadi maksudnya jangan mendiagnosis diri sendiri sih ya. Tapi tetap kita aware juga tetap, tapi tetap kita harus tetap konsultasi juga gitu.
0: Oke. Berarti ada juga nih kelihatan di fisik ada kayak ruam-ruam gitu ya, Dok ya. Wah, ternyata selain tadi yang dijelaskan sama dokter di awal, kalau ada ruam-ruam, itu ruam udah termasuk tahap yang awal kah, Dok? Atau sudah awal?
1: Jadi kalau dia sensitif gitu, Kak Tifa, jadi kayak misalnya ketika dia keluar gitu, kemudian kayak terpapar matahari, dia kayak ngerasa dia gak panas tapi merahnya tuh ada gitu. Karena kita orang Indonesia, jadi kan memang tidak terlalu putih ya. Kalau orang mungkin bule-bule mungkin dia kelihatan tuh merahnya seperti itu. Nah makanya kadang-kadang suka kelihatan, kadang enggak.
0: Gitu ternyata teman Pro 2. Ternyata memang ini sangat-sangat ini ya, Dok ya, penyakit yang tidak menular, tapi juga kalau dibiarin juga akan berbahaya bagi si Oedipus tadi ya, Dok ya. Teman Pro 2, kalau kamu juga mau nanya-nanya nih bareng Dokter Indah di sini yang juga merupakan founder Sahabat Lupus Pekanbaru, kamu juga bisa langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2 Pekanbaru atau bisa langsung aja ke YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru karena kita juga sedang live streaming di sana. Kamu tinggal tanya aja apapun itu terkait dengan penyakit lupus yang kamu penasaran, boleh kamu drop question kamu di kolom komentar yang ada di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru atau bisa juga lewat WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884. Dan kita akan break sejenak teman Pro 2. Untuk itu stay tune terus di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Tuh, minjam 100, Bang.
5: Minjam, nang samalam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kamu ini lah.
4: Uma, pulangnya Bang, lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
5: Kada kayak itu, Bang, nangai. Gasan apa, gerang bagasakan benar tuh nah.
4: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
5: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjeru masakan ikam.
4: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
5: Bagus jerikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh, gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
6: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
7: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Masih di Sore Ceria Teman Pro 2 dan masih bareng sama Dokter Indah. Kita masih ngebahas tentang penyakit lupus atau autoimun juga, yang ternyata ini juga banyak masyarakat yang belum aware dengan penyakit yang satu ini. Bahkan ada beberapa kasus juga yang ya bisa dibilang masih belum banyak masyarakat yang mengetahuinya gitu ya, tentang penyakit ini. Dan kalau dari Dokter Indah sendiri nih, Dok, untuk screening awal tadi kan udah diketahui dari tubuh kita sendiri gitu ya, untuk kita dari rambutnya yang rontok, kemudian juga ada ruam dan segala macamnya. Kemudian gimana nih untuk meningkatkan keberanian masyarakat untuk bisa kayak ya udah deh, kan udah ada ciri-cirinya nih, boleh nggak nih untuk bisa langsung berani untuk kita sama-sama melakukan pemeriksaan di awal nih, Dok? Itu gimana ya, Dok, ya?
1: Sebenarnya itu yang saya bilang tadi, bahwasanya memang masyarakat harus diedukasi. Diedukasi itu dengan orang yang tepat, bukan dari TikTok atau bukan dari media sosial lainnya.
0: Atau self diagnosis.
1: Yes. Jadi kayak self diagnosis yang gitu, itu bikin kayak kita bikin ke diri kita itu jadi semakin makin terpuruk. Karena apa? Karena terlalu banyak kan namanya juga manusia, pasti enggak akan mau ada yang sakit dong. Yes. Nah, jadi artiannya bahwa informasi bahwa kalau lupus itu adalah sesuatu yang bukan suatu tabu dan sesuatu penyakit yang tidak menular, dan itu autoimun itu ya memang harus dikenali sejak awal. Kalau memang tidak dikenal sejak awal, apa saja dampaknya, komplikasinya sungguh banyak, banyak sekali. Nah, dengan itu masyarakat paham bahwasanya kalau ada yang screening seperti itu, nah sekiranya bisa untuk melakukan konsultasi. Nah, sebenarnya cukup kesadaran itu sih yang bisa ditanamkan kali ya sama masyarakat. Mungkin gitu, Mbak Tifa.
0: Tapi mungkin boleh dijelaskan gak nih, Dok? Tadi kan dokter mengatakan kalau terlambat begitu kan untuk dirawat ataupun juga diketahui penyakit ini begitu. Nah, ini dampaknya kalau si lupus ini gak segera ditangani ini bagaimana, Dok?
1: Sebenarnya dampaknya itu banyak. Karena lupus ini adalah seperti yang saya bilang tadi, dia julukannya itu penyakit seribu wajah. Ya, jadi kalau tiba-tiba wajahnya ini, tiba-tiba wajah ini, ya tiba-tiba misalnya contoh, saya bilang, oh iya nih kata Dokter Indah keluhannya nyeri sendi, ternyata datangnya mungkin ruam atau kayak kok merah-merah ya di mukanya, padahal sebenarnya merah-merah itu ya nggak sakit loh gitu kan, ya nggak tahu tuh merah-merah aja udah biasa sejak kecil kayak gitu. Nah, ternyata itu suatu tanda yang tidak dikenali. Artinya bahwa ya kalau kita udah dapat seperti itu, berarti sudah dia udah ngasih aware nih dari awal. Terus kemudian kita biasa aja, nggak ada konsul apa segala macem, kita nggak bisa tahu nih ternyata penyakitnya ini aktivitasnya apa, aktivitasnya sedangkah, ringankah, apa beratkah. Jadi ternyata penyakitnya itu juga beraktivitas ya di badan kita. Kalau dia ringan, nah itu organ-organ yang dikenali apa aja, yang kena tuh apa aja. Bahkan kalau berat itu sampai otak.
0: Oh, wow.
1: Sampai kalau ada tuh pasien yang sampai nggak bisa jalan, saraf gitu-gitu ada.
0: Berarti bisa sampai sampai dampak yang berbahaya itu tadi ya, Dok, ya. Dan ini Dokter Indah juga sebagai founder Sahabat Lupus Pekanbaru. Ini latar belakang dokter ikut ataupun juga mendirikan Sahabat Lupus Pekanbaru ini bagaimana, Dok?
1: Sebenarnya ini adalah suatu komunitas kecil sih sebenarnya. Saya gagas rencananya dengan pemikiran saya sendiri dan juga sebagai apa ya, mungkin kayaknya titipan kali ya. Karena waktu saya sekolah dulu tuh memang saya gak tahu kenapa koknya pasien saya tuh banyak lupus ya gitu. Nah, jadi abis itu saya ujian terakhir aja itu pasiennya lupus gitu. Jadi iya, jadi waktu pas saya pun juga gak paham kenapa gitu. Cuman karena itu jadi kita paham ya. Karena kita sering diuji di situ, jadi kita jadi paham. Jadi memahami, terus kemudian juga pasiennya bilang gini, Dok, kalau misalnya terjadi sesuatu sama saya, ya dokter kasih tahu ya sama yang lain-lain bahwa jangan sampai kayak saya gitu. Jadi dari situ aja sih saya kayak mikir, oh iya ya. Tapi itu setelah saya pikir-pikir kayaknya berat deh ya dengan menjalani kita ngasih tahu orang sementara kita sendiri, dan anggaplah di Pekanbaru itu sangat banyak orang dan gak mungkin teredukasi dengan baik gitu. Jadi saya pikir ya udah deh, kita bikin komunitas yang sedikit kecil-kecil dulu aja gitu. Minimal orang yang pejuat dulu. Biasanya kalau yang pejuang itu yang mungkin keluarga-keluarganya ada lupus juga gitu, Mbak Tifa. Jadi saya pikir ya udah deh, saya coba bikin lah gitu. Terus dapat support dari yang di rumah, kemudian juga teman-teman, ya udah deh coba bikin gitu, yang kecil-kecil aja gitu. Hmm. Waktu yang tulus sih, alhamdulillah kemarin sudah sempat diresmikan komunitasnya. Hmm. Ya insyaallah kalau misalnya memang ada teman-teman mungkin yang lupus atau odapus yang mungkin yang mau ikut atau yang mungkin relawannya, itu sangat sangat ini membantu sih. Mm-hmm. Harapannya sih Mbak Tifa kalau mm-hmm. memang misalnya ada miskomunikasi atau misinformasi sih lebih tepat. Misalnya kenapa sih aku nih sering sariawan terus tapi sariawannya gak sakit misalnya. Mm-hmm. Nah itu kan kita bisa edukasi. Atau obat saya kok kurang ya, kemana nih harus cari obatnya. Nah kita bantu, kita fasilitasi. Mungkin gitu. Baik. Mbak Tifa.
0: Wah ini juga sebagai komunitas begitu ya dok ya. Nah kalau untuk di Pekanbaru sendiri presentase dari Odapus ini sendiri ada berapa dok?
1: Kalau seperti itu sih sebenarnya kita agak susah ya buat presentasinya. Okay. Karena memang harus ada evidence-nya ya, harus ada penelitian dan harus ada segala macamnya yang lebih valid gitu. Mm-hmm. Karena kebetulan saya bukan konsultan reumatologi juga, saya hanya spesialis penyakit ke dalam. Nah, saya juga kalau melihat sih mungkin udah cukup banyak nih yang terdiagnosis. Mm-hmm. Yang undiagnosis atau yang mungkin di bawah tidak pernah terdiagnosis, saya enggak tahu gitu. Okay. Nah, makanya kalau saya waktu di sekolah waktu sekolah di Medan itu ya mungkin cukup banyak ya. Tapi kalau di Pekanbaru nih masih kayak ya kita mencari permata di mana ya, di beras kali ya. Susah banget itu. Susah banget.
0: Oke, dan ini tadi kalau si Odapus itu sendiri kan ada yang bahkan sampai mungkin sulit untuk menerima sendiri ya dengan penyakit tersebut begitu ya dok. Nah ini bagaimana sih peran dari keluarga, support system yang ada di lingkungan sekitar ini bagaimana dok?
1: Itu sering banget terjadi itu, sering banget. Jadi terkadang tuh kita kayak kebawa-bawa gitu ke kehidupan dia jadinya. Jadi dia bilang kayak gini, nanti suami saya kayak gini-gini dok, kayak gini. Terus kemudian dari keluarga memang yang gak mengerti ya. Kemudian kayak menganggap, oh ya ini kamu nih sakit-sakitan terus nih gitu. Jadi akhirnya ya jadi berantem kayak gitu-gitu. Nah hal-hal ini tuh ternyata sepele tapi ternyata butuh apa ya, menjadi suatu sokongan juga ternyata. Sokongan edukasi, sokongan dari psikisnya dia. Kayak untung saja sih dok, kayak suami saya tuh tahu saya tuh seperti ini. Coba kalau misalnya mungkin mereka gak tahu atau mungkin dianya bodoh-bodoh amat gitu ya. Mungkin ya apalah yang terjadi nanti. Begitu juga keluarga, keluarga begitu juga, teman-teman juga begitu. Artinya memang tidak ada yang berbeda di antara Odapus tersebut. Sama, hanya saja ya mungkin ya jangan terlalu apa ya mendiskriminasi. Itu sebenarnya kita gak suka kan didiskriminasi. Ya jangan didiskriminasi, itu aja.
0: Oke. Berarti ya itu tadi ya, karena kan ini juga tidak diinginkan ya dok ya.
1: Siapa sih yang mau kan.
0: Yes, benar. Terus nih dok, tadi kan dari dokter sendiri sudah membuat komunitas dari si lupus ini ya dok ya. Ini adalah Sahabat Lupus Pekanbaru. Dan dari Odapus yang udah dokter temuin dan juga mungkin udah sharing dan cerita dan segala macamnya ya dok ya. Nah ini kalau dari kehidupan sehari-hari teman-teman Odapus ini bagaimana dok? Apakah ada yang terganggu kah kegiatannya mungkin dari pekerja, sekolah gitu? Ini bagaimana dok?
1: Sebenarnya sih mungkin dari apa ya, mungkin dari banyaknya Odapus dari Pekanbaru itu mungkin saya belum pernah ketemu tuh banyak lah ya. Mungkin ada beberapa dan bahkan mungkin semakin mungkin kecil bagian kecilnya yang saya bisa dapatkan atau yang saya bisa ketemu gitu. Yang dari saya temui itu Odapusnya seperti biasa. Menjalani seperti biasa. Bahkan kan artis ada juga tuh yang lupus kan. Ya seperti biasa. Jadi kayak ya seperti biasa, menjalani seperti biasa. Kadang juga nyeri-nyeri sedikit, masih ditahankan dengan kondisi-kondisi pekerjaan yang menuntut kita supaya lebih optimal. Kemudian juga kadang juga ada tuh Bahkan sih kalau saya rasa Odapus-Odapus ini tuh malah justru punya semangat yang kuat. Nah tapi ya itu harus ada supportnya. Kadang ketika misalnya contoh deh, ketika kita tuh capek abis itu nyari-nyari sendi, besok kita malas kan masuk kerja. Nah jadi kok kenapa, tapi mereka merasa bahwa oh yaudah gak apa-apa harus bisa masuk kerja, harus bisa masuk kerja walaupun dia dalam keadaan sakit. Walaupun dia dalam keadaan aku capek banget, nyeri sendi semua. Nah berarti kan mereka tuh terlihat biasa aja. Menurut kita yang seperlihatan dari luar, kita begitu. Dari luar, tapi ternyata mereka sesakit itu sebenarnya ya kan.
0: Tidak bisa dibayangkan, Dok.
1: Tidak bisa dirasakan juga. Tidak bisa,
0: aduh.
1: Jangan sampai
0: jangan
1: sih,
0: sampai,
1: tapi ya itulah.
0: Benar. Dan ini tadi juga dari awal kan ada gejala-gejalanya begitu ya, Dok ya, yang bisa terlihat begitu. Apakah juga dari pikiran, stres dan tekanan yang ada di lingkungan sekitar itu juga mempengaruhi, Dok, dari rasa sakit yang dialami?
1: Itu berpengaruh. Jadi pernah sih dapat saya kayaknya di TikTok apa di mana ya, di media sosial dibilang katanya kalau autoimun itu, oh ada yang tanya sama saya, "Dok, kalau misalnya autoimun itu diakibatkan karena suka mendam gak sih?" Apa pernah dengar gak tiba-tiba kayak gitu? Sebenarnya sih kalau saya sih sebenarnya kalau secara one-one apa ya, itu one-one alasan itu kayaknya enggak masuk akal.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya lupus itu mengganggu kestabilan mood, mengganggu kestabilan emosi itu iya. Okay. Misalnya kayak dia tuh mungkin kita enggak tahu dia lupus, tapi mungkin sesuatu hal ya kayaknya aku tuh orangnya pendiam. Nah, kebetulan aja tuh lupus kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan suatu faktor utama sebagai hal yang membuat kita jadi lupus, tapi support yang tidak ada terhadap dari diri dia sendiri itu sangat mengurangi kapasitas dia sebagai seorang manusia gitu. Jadi kalau misalnya kita gak mendukung dia, ya gimana dia akan survive dengan hidup dia. Kan kita kalau sakit aja tuh yang kayak gula, DM, tiap hari kita makan obat kayak aduh aku kayaknya males banget makan obat gitu. Ternyata dia dengan seperti ini dia berusaha berjuang seperti itu, Mbak.
0: Oke. Tapi ini, Dok, tadi kan ada obat yang bisa mengurangi dari rasa sakit itu ya. Tapi itu kan setelah dia bisa didiagnosis oleh dokter. Tapi kalau misalnya kehidupan dia sebelumnya nih, Dok, sebelum bertemu dengan obat ini, apakah dia menahan rasa sakit itu,
1: iya,
0: Dok?
1: Iya. Wow. Dia malah enggak tahu tuh. Malah dia enggak tahu kalau itu tuh lupus kan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian waktu kemarin tuh ada seminar, dia enggak tahu tuh dia lagi hamil waktu itu. Posisinya kan lemes-lemes banget. Ternyata kok tanganku enggak bisa gerak atau kok kaki aku enggak bisa gerak gitu. Okay. Terus pikirannya tuh jadi aneh dong kan. Ini kenapa ya gitu. Dia ngerasa ada something weird gitu dalam badannya, tapi kayak dia ngerasa ini apa gitu. Nah itu.
0: Oke, berarti memang juga berpengaruh ya, Dok, ya, terhadap kehidupan sehari-hari dia, baik itu sebelum dia mengetahui itu adalah penyakit lupus atau sesudahnya ya. Teman Pro 2, kita nanti lanjut lagi untuk ngobrolin tentang penyakit lupus ini. Kalau kamu masih penasaran banyak hal nih ya tentang penyakit lupus, dan juga mungkin kamu bisa tanya-tanya sama, mumpung masih ada dokter nih di sini, ada Dokter Indah nih, bisa kamu tanyain juga teman Pro 2 ya. Bisa lewat WhatsApp kita di 0811-7600-884 atau bisa langsung meluncur ke YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita masih akan bersama teman Pro 2, masih ada waktu sekitar setengah jam lagi untuk bisa berdialog di sore ceria kali ini. Stay tune terus di sini di program Modo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Kan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
5: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
4: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
6: Aku kayaknya gak jago buat konten aja deh, bantuin dong Mer.
5: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
4: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: Teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan kita masih bahas tentang World Lupus Day. Saatnya kita peduli, benar banget, karena kalau nggak dimulai dari kita, siapa lagi coba kan yang akan aware terlebih dahulu. Dan kita masih bersama dengan Dokter Indah di sini, masih ngobrolin tentang lupus. Dan pastinya tadi juga ternyata nih, dari sekian banyak pasien yang, ataupun juga kita sebutnya ODAPUS ya dok ya, ini juga ternyata juga berpengaruh terhadap kesehariannya, mungkin lebih suka tantrum gitu dok, atau gimana dok, boleh dijelaskan dok?
1: Nah itu, tadi kan kalau misalnya lupus sendiri komplikasinya kan banyak ya, bisa ke misalnya nih contoh kalau komplikasinya itu ke lutut-lutut atau ke sendi, biasanya nyeri sendi. Terus kemudian kalau misalnya komplikasinya kemana lagi, ke darah gitu ya, biasanya kadang-kadang lemes-lemes, okay. HB-nya kurang. Terus kemudian kalau misalnya komplikasinya kemana lagi, ke ginjal, kadang-kadang pipisnya, kadang-kadang berdarah. Lebih parahnya itu ke jantung, ada cairan misalnya, atau lebih parahnya lagi itu ke otak. Jadi kalau misalnya ke otak itu ya mungkin misalnya kejang ya, mungkin pasiennya, atau tiba-tiba udah pusnya kayak tantrum sendiri, atau kayak ya mungkin ya kalau kita agak susahnya untuk memberitahu ini memang karena lupusnya atau karena memang anxiety-nya. Nah itu ya itu ada satu paket. Jadi kalau memang wajar saja, karena penyakitnya kan kronis ya, yang harus diterimanya seumur hidup gitu. Jadi mau gak mau ya memang harus dia terima seperti itu.
0: Dan yes, dari namanya lupus yang tadi Dokter Indah juga ada bilang kalau ini juga merupakan salah satu penyakit yang kronis. Ini masyarakat juga harus tahu ya dok ya, bahwasanya penyakit ini juga walaupun kronis tapi tidak menular ya dok ya.
1: Iya.
0: Dan tadi juga pemicu dari sisi medis nih dok, penyakit lupus ini ada pemicunya gak sih dok? Atau emang tiba-tiba langsung datang aja nih penyakitnya?
1: Iya, tinggal tiba-tiba kita lihat, kadang-kadang tuh pasiennya datang dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan misalnya kayak tadi ya, kita bilang tadi screening tadi. Terus tiba-tiba kita lakukan pemeriksaan, dokter yang memeriksa segala macam, dan gak gampang untuk memastikan si pasien ini tuh benar-benar lupus apa enggak. Jadi memang butuh waktu dan pemeriksaan yang banyak. Dan bahkan pemeriksaannya tuh gak bisa satu, jadi memang multi pemeriksaan gitu. Jadi kalau misalnya kita periksa-periksa semua-semuanya, maksudnya jangan sewot, kadang-kadang kan sewotnya banyak banget pemeriksaannya, memang memang harus seperti itu. Jadi gak gampang untuk menerimain orang kalau oh ini lupus nih, kenapa? Karena orang pasti akan lihat bahwa lupus itu suatu yang ancaman, isinya kita kayak dianggap sebagai sakit-sakitan, autoimun, kayak gitu, kemudian gak akan pernah sembuh, seperti itu. Walaupun memang exactly seperti itu ya, tetapi kan tentu seperti biasa yang tidak kelihatan aja dia itu bagus dan toh bisa berprestasi, itu seorang yang lupus juga kan gak ada masalah ya. Toh banyak artis juga yang memang lupus, toh dia masih bisa melakukan aktivitasnya, bahkan berprestasi gitu. Jadi menurut saya ya, nanti tiba-tiba datang cek gitu, iya ini katanya kayaknya diagnosa lupus, tapi itu dalam kondisi yang bukan satu kali pertemuan. Ya seperti itu.
0: Berarti memang dokter emang ngasih tahu kalau misalnya dia lupus ya melalui berbagai macam tahapan. Begitu ya. Dan ini seberapa penting sih dok untuk pola hidup sehat, kayak misalnya mungkin tidur yang cukup, pola makan, dan juga menjaga tadi stres tadi untuk dari si ODAPUS tadi nih dok, apakah itu juga berpengaruh atau ada tidaknya dengan pola hidup sehat itu ya udah masih terasa sakit juga nih dok. Itu bagaimana dok?
1: Sebenarnya ini para ODAPUS nih sebenarnya peran gaya hidup sehari-hari ya, seperti pola hidup, pola tidur, stres dan pola makan itu sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya kondisi-kondisi autoimun itu semuanya bisa terpengaruh karena imunitas kan turun ya. Jadi bisa apa aja dok? Nah kalau pola tidur itu paling sering. Terus kemudian pola makan. Nah paling highlight tuh pola makan. Nah karena beberapa pola tidur nih, beberapa yang mungkin ada pus yang kurang tidur memicu kelelahan, padahal sebenarnya udah lelah juga ya. Terus kemudian meningkatkan risiko kekambuhan. Jadi flare, kalau dalam lupus itu namanya flare, kekambuhan itu. Nah kemudian stres, stres emosional, kemudian berkepanjangan, memikirkan hal-hal yang overthinking, itu juga bisa menambah kambuhan. Dan yang ketiga pola makan. Pola makan itu harus bergizi seimbang. Jadi gak bisa sembarang-sembarang makan lagi. Makan-makannya yang jangan terlalu banyak fast food. Kemudian juga menjaga daya tahan tubuh juga, itu sangat penting. Yang kurang-kurangin tepung segala macam itu nanti itu perorangan dan individual. Tapi memang bisa harus dikurangi seperti itu.
0: Berarti ada tidaknya penyakit itu ya pola hidup sehat juga harus wajib ya, untuk wajib. Semua orang.
1: Itu semua orang. Itu gak hanya lupus ya.
0: benar. Dan ini kalau Dokter Indah sendiri kan juga sudah founder Sahabat Lupus Pekanbaru ya, sudah disemakan beberapa waktu yang lalu gitu. Nah, apakah dari komunitas sendiri ataupun juga lingkungan sosial nih Dok, ini juga bisa ngebantu kondisi pasien jadi ataupun juga Odapus tadi lebih stabil nih Dok?
1: Saya nggak tahu sih ya, mungkin mudah-mudahan saya berkaca pada komunitas-komunitas lain sih yang di kota-kota lain kayak di Medan, di Jakarta itu kayaknya psikologisnya terbantu. Maksudnya dengan harapan jangan ada sampai ini kita kasih komunitas jangan sampai ada selek-selekan. Artinya gini, kita tuh udah mau disatuin tuh harusnya kan kita saling bantu membantu ya. Dari segi psikosomatis, dari segi psikosomatisnya, dari segi psikisnya, kemudian dari segi obat-obatan. Nah, misalnya nih contoh, misalnya saya sama teman saya nih, oh iya kita masuk komunitas ya misalnya gitu. Terus nanti gara-gara itu kita marah-marahan, ada something yang enggak enak, kan enggak enak juga ya. Maksudnya kita kan datang ke sini supaya kita didukung supportnya. Ya aku kok capek banget ya, apa-apa, ayo semangat-semangatin gitu ya. Atau misalnya obatku kayaknya ada yang habis atau stoknya enggak ada. Kira-kira bisa enggak ada nih teman-teman yang mungkin yang ada kelebihan, nah bisa dikasih. Nah, jadi artinya pasien tuh tidak putus obat. Karena kalau udah putus obat itu agak sulit banget, nanti akan flare kambuhnya tuh akan lebih tinggi. Nah, jadi kalau udah kambuh dan flare itu kayak kerusakannya cukup banyak, ibaratkan mobil tuh kalau cuma bumper yang kena tuh masih oke ya, tapi kalau udah setengahnya kena kita montir juga aduh ini kok bagaimana ya, kayak seperti itu. Jadi kalau udah kambuhnya terlalu banyak dan terlalu berat tuh agak sulit. Sulitnya untuk membuat dia lebih stabil lagi tuh sulit. Nah, gitu. Berarti bukan enggak mungkin ya. Lebih sulit aja gitu.
0: Dan emang pentingnya untuk bisa masuk komunitas tadi selain juga bisa dapat support system baru, ini dapat juga bisa dapat teman baru gitu ya. Dan juga bisa saling ini ya Dok ya, saling ngebantu gitu ya antar sesama Odapus tadi. Dan mungkin Dok pesan anak muda gitu yang mungkin baru mengetahui gitu kalau misalnya dirinya tuh terkena lupus ini gimana Dok?
1: Ya kalau baru pertama kali, jadi sebenarnya pastikan memang betul dari segala macam pemeriksaan dan tahapan-tahapan yang dilakukan itu memang sudah dinyatakan lupus. Tapi lupus itu bukan adalah akhir segalanya. Jadi ketika dokter itu ngasih tahu kan ini kayaknya kamu lupus, jadi kayak

0: tetap stabil dan menjalani semua kerja-kerja kita. Mm-hmm. Nah, karena bagaimanapun yang ngasih enggak dokter dong sakitnya. Mm-hmm. Pasti yang sakit kan Tuhan yang ngasih ya. Jadi pasti Tuhan punya maksud lain untuk menitipkan itu. Mm-hmm. Jadi ya sudah gitu, jangan sampai denial, karena kalau kita denial kita akan merugikan diri kita sendiri. Dan itu bukan sesuatu hal yang hilang dari hidup kita, dia cuman kayak semacam itu kita juga, hanya saja kita cuma pengen ngerti ke hidup kita aja. Oh, ternyata sih indah nih kayak gini loh harusnya. Mm-hmm. Jadi tolong dibaguskan lagi, badannya dibaguskan lagi, polanya dibaguskan lagi, makan obat ya. Nah, seperti mm-hmm. itu. Jadi kita lebih menerima aja gitu. Okay. Memang sulit ya, memang sulit sekali sih. Kayaknya mm-hmm. saya ngomongin itu gampang ya, cuma 2-3 detik. Tapi kayak mau menerima orang atau menerima sesuatu hal yang kita enggak, kayak enggak mungkin ya, itu bisa sampai 2-3 bulan. Itu ada tahap-tahap pendewasaan, tahap penerimaan itu sih Mbak Tifa. Dan itu saya paham kalau gak gampang, jadi pelan-pelan dulu aja gitu. Kenali lupus ini kayak gini, ternyata gak seburuk itu loh gitu. Mungkin itu.
1: Oke, belajar dulu, kemudian juga cari tahu informasinya ke dokter juga ya dok. Betul. Ya pastinya, dan ke komunitas tadi ya, untuk bisa betul. Sama-sama ngelihat, sama-sama support gitu. Dan tadi dokter juga bilang, apakah ini para penyintas lupus ini juga punya masa depan dok?
0: Yes, punya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, mm-hmm. kan banyak. Contohnya banyak. Jadi kita kayaknya kalau saya lebih bilang sama pasien saya, kalau dia lagi down, mm-hmm. ya everybody kan bisa down ya. Mm-hmm. Kalau dia lagi down, saya bilang gini, lah kamu punya role model gak? Banyak kok kayak artis, banyak kok orang-orang yang lupus cuma mereka kan gak ngomong ya. Mm-hmm. Oh bisa kok mereka prestasi, bisa kok mereka kerja, bisa kok mengerjakan yang segala macam yang mereka impikan. Mm-hmm. Atau juga Tuhan tuh pasti akan bantu, gak akan mungkin Tuhan tuh jahat sama kita kan. Mm-hmm. Jadi ya bisa gitu, bisa aja. Bahkan lebih berprestasi jauh daripada orang sehat itu bisa. Makanya harus punya dulu persiapannya. Jadi mm-hmm. misalnya, oh saya tahu nih saya ini lupus. Terus kadang-kadang merah nih mukanya, ya jadi aku pakai sunscreen buat ngelindungin. Mm-hmm. Atau saya tahu saya tuh lupus, ya udah saya tidurnya jam segini. Jadi kita lebih terarah kan hidup mm-hmm. kita. Saya tahu saya itu lupus, ya udah tiap bulan saya kontrol. Mm-hmm. Kan nggak susah ya kontrol. Nah seperti ini. Jadi kita kan nyaman. Jadi hidup tuh tetap lanjut aja gitu. Mm-hmm. Oh ya, satu lagi mungkin saya nampetin. Kalau ada kata-kata dari bahasa mungkin yang didapat dari medsos segala macem, mm-hmm. obat-obat itu nanti banyak tuh, nanti bakal bisa ngerusak ginjal apa ngerusak yang organ-organ lain, itu salah besar. Mm-hmm. Jadi kalau obat-obat ini didesain untuk orang yang memang membutuhkan. Jadi kalau lupusnya itu butuh itu, atau odapus butuh itu obatnya, ya silakan. Itu yang akan membantu dia. Malah justru kalau gak ada obat itu, mm-hmm. kondisi akan jauh lebih memburuk. Nah itu yang okay. agak sulitnya kita nanti melakukan tata laksananya. Okay. Seperti itu Mbak.
1: Baik, berarti memang ternyata penyakit ini juga sudah banyak gitu ya dok ya, dan banyak juga yang masih survive dengan penyakit
0: banyak,
1: ini ya.
0: Banyak banget.
1: Okay. Dan mungkin terakhir dokter, apa satu harapan ataupun juga mungkin beberapa harapan penting untuk dipahami masyarakat tentang penyakit lupus ataupun juga mungkin tentang penyintas lupus, begitu dok, silahkan.
0: Ya, harapannya bahwa lupus ini bukan akhir segalanya, itu aja sih ya. Mm-hmm. Akhir lupus itu hanya suatu penyakit, mm-hmm. ya, penyakit yang dititipin sama kita, sudah gitu. Jadi kita jalani seperti biasa. Jadi jangan sampai kita hilang diri kita, jangan sampai kita hilang kita ini siapa, itu jangan. Jadi kita tetap tenang, kita langsung lanjutin kehidupan seperti biasa. Dengan kondisi-kondisi tentu harus kita prepare juga ya, lupus ini seperti apa. Kenali terus lupus ini seperti apa ketika kita sudah didapatin nih, oh ini lupusnya sama kita. Kemudian juga lupus itu stigmanya jangan sampai berubah. Jadi lupus dibilang menular itu kayak gak masuk akal. Jadi lupus itu tidak menular ya. Jadi kalau kita berbagi, misalnya ada teman kita lupus, kita berbagi makan sama dia, gak ada masalah. Jadi memang autoimun tuh gak menular. Jadi kalau iya, jadi kalau ibarat kata maaf berkata, kalau meninggal ya udah meninggal saja. Jadi bukan kayak maaf sekali lagi HIV atau yang lain gitu yang menularkan dari darah apa segala macam. Jadi ketika kita berbagi sama teman kita yang lupus atau mungkin orang-orang sekitar kita yang lupus, so oke, gak ada masalah, berarti mau kita berbagi apapun gak apa-apa. Mm-hmm. Jadi kalau HIV masih ada kan pembatasan, kalau ini gak ada.
1: Oke, okay, tinggal berteman saja begitu ya dok.
0: Kayaknya itu saja kali Mbak Tifa.
1: Tapi tadi menarik nih dok, ini terpancing lagi nih.

0: Tapi tadi dokter bilang kalau ini tuh tidak menular, begitu. Tapi kalau apakah ini juga diturunkan genetik, dok?
1: Jadi itu, jadi kita udah ada cetakan. Jadi kita udah ada cetakan, ini cetakan ini, cetakan cetakan ini, kan nggak tentu kita ya, kan sama Tuhan tuh yang tahu tuh cetakan ini. Oh udah lahir lah ini dengan lupus. How gimana kita ngasih tahu bahwa lupus ini akibat introvert? No, nggak gitu. Jadi kayak udah dapet aja gitu. Nah kenapa saya, why me? Ya itu yang kita bilang bahwa ya kenapa saya, ya itu tanya kita ke Tuhan lagi gitu ya. Mungkin kamu yang sanggup. Saya kalau disanggup, saya nih aduh kayak saya gak sanggup gitu. Bener, bener Mbak Tifa. Kalau saya mikir perjuangan-perjuangan Oedipus yang luar biasa itu, kalau ke saya itu kadang saya suka berpikir, kalau aku jadi dia tuh aku bakal sanggup gak ya? Kayaknya saya gak sanggup tuh. Bahkan saya kayaknya udah kayak maaf cakap tuh, kayak mau bunuh diri aja. Kayak aku gak ngerasa gak sanggup lah, kayak aku gini-gini terus hidupku kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya aku temuin itu ya udah pusnya yang benar-benar masih survive sampai sekarang, masih hidup sampai sekarang, toh juga ada juga bisnisnya gitu. Jadi wah berarti dia mereka jauh lebih hebat dong daripada saya. Nah itulah kenapa mungkin Tuhan nitipin, mungkin ya karena kita mikir mindsetnya aja kali. Jadi ya memang seperti itu Mbak Tifa, yang mungkin benar-benar bisa menjawab.
0: Baik, ternyata emang banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan, insight baru lagi, wawasan baru lagi tentang lupus di sore hari ini. Thank you banget Dokter Indah udah mampir di studio program Madu Pekan Baru. Pastinya juga kita tahu kalau perjuangan dari Oedipus ini juga gak mudah gitu ya. Dan pastinya juga dibalik senyum mereka ada rasa sakit, ada rasa lelah, dan juga perjuangan besar yang mungkin di luar sana orang gak banyak tahu gitu. Dan kadang mungkin cuma dari dukungan sederhana dari kita, lingkungan sekitar, support system dari orang-orang di sekitarnya, kita paham, kita empathy sama mereka, ini juga gak meremehkan rasa sakit mereka. Ini juga adalah hal yang sangat penting teman Pro 2. Dan itu juga bisa jadi kekuatan penting bagi para Oedipus ini. Yes, sudah kita selesai dulu. Sudah jam 16:57 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih Dokter Indah sudah mampir di sini dan sharing. Sampai jumpa di sore ceria lainnya teman Pro 2 untuk edisi selanjutnya. Kita cukupkan terlebih dahulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Dua Lipa atau memproduksi Dance the Night yang juga merupakan os dari Barbie the Album yang rilis di tahun 2023 ya, yang juga baru aja kita dengerin, yang membawa kita pada pukul 17.04 waktu Indonesia Barat. Nggak kerasa tadi kita udah ngobrol panjang lebar dengan Dokter Indah untuk penyakit lupus tadi. Semoga bisa menjadi salah satu pelajaran bagi kita dan juga kita bisa lebih aware dengan penyakit yang satu ini, teman Pro 2. Dan kita lanjutkan lagi program kita di Ngobras Ngobrol Asik edisi hari ini. So buat kamu, stay tune terus di sini di program Madua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Ini dia ada tanggung jawab dari Juicy Lucy. Enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

dan kita bakal ngobrolin sesuatu hal yang sangat dekat dengan kamu, apalagi buat kamu para pekerja kreatif atau para pekerja kantoran yang tiap hari itu kerjanya duduk depan layar komputer ataupun depan layar laptop, teman Pro 2. Coba deh jujur, kamu nih siapa yang kalau kerja atau tugas itu tuh suka duduk bersila di atas kursi? Oh, ya awalnya emang kerasa nyaman ya. Apalagi buat pekerja muda yang seharian tuh duduk depan laptop, kadang posisi duduk bisa bikin pegel ya. Akhirnya pilih banyak mode ataupun banyak gaya untuk duduk gitu, mulai dari miring, bersila di kursi kerja, bahkan selonjoran tuh. Siapa coba ya? Tapi ternyata teman Pro 2, tanpa kita sadari, kebiasaan duduk berlama-lama di kursi itu tuh bikin tubuh kita makin jarang bergerak. Dan aktivitas anak muda tuh kebanyakan kan emang duduk ya. Dari pagi duduk di kendaraan OTW kantor, di kantor duduk lagi selama 8 jam. Ya paling mentok-mentok istirahatnya cuma sejam. Atau waktu kuliah juga ngampus kan, kebanyakan duduk juga tuh. Atau pas pulang juga rebahan sambil scroll media sosial. Nah loh, kelihatannya emang sibuk banget, padat banget jadwalnya. Tapi sebenarnya tubuh tuh minim gerak, teman Pro 2. Dan ternyata nih, duduk terlalu lama tuh bukan cuma bikin pegel biasa aja, tapi ada banyak banget dampak-dampak kesehatan yang diam-diam mulai muncul kalau kebiasaan ini tuh terus-terus dilakukan. Kira-kira apa aja ya dampaknya? Stay tune di sini, di program Modo Pekan Baru, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
3: Tapi, Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: FM. Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola SK Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
1: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Yes, ketika tubuh sudah terlalu lama duduk tanpa banyak gerak, otot dan sendi kita perlahan mulai terasa kaku. Apalagi kalau posisi duduk kamu tuh salah. Misalnya kamu terlalu membungkuk, leher yang menunduk terus, atau duduk bersila terlalu lama di kursi kamu, teman Pro 2. Jadi gak heran, sekarang banyak anak muda yang sering ngeluh sakit pinggang, pegel leher, bahkan nyeri pinggang padahal usia masih muda. Itu bukan berarti jompo, teman Pro 2, tapi karena emang ada habit kamu aja yang karena duduk terlalu lama ini ngasih tekanan besar di area punggung dan tulang belakang. Selain itu juga metabolisme tubuh jadi melambat, pembakaran lemak nggak maksimal, dan pengaturan gula darah dalam tubuh bisa terganggu. Jadi pola hidup yang terlalu pasif sekarang mulai dikaitkan dengan meningkatnya resiko obesitas dan juga berbagai penyakit lainnya. Padahal seringkali kita tuh ngerasa kan cuma duduk, tapi kalau dilakuin berjam-jam setiap hari tanpa jeda, tubuh tetap bisa kena dampaknya loh, teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, seperti yang kalian semua sudah tahu, sekarang lagi pandemic.
2: So what's up guys? What's
3: up? 5, 4, 3, 2, 1, close the door. One and only, of course, Bintang Emo.
4: Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku bikin video review
5: konten creator. Aha, sebutan bagi orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Bisa berupa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lainnya yang dibagikan melalui media sosial yang sesuai.

Ternyata yang bikin khawatir ini dampak buruk dari duduk terlalu lama ternyata nggak cuma soal pegel-pegel aja. Kalau terus dibiarin, kebiasaan ini bisa memicu kesehatan yang lebih serius. Salah satunya adalah atrofi otot, yaitu kondisi ketika otot kaki dan bokong mulai melemah karena terlalu jarang digunakan bergerak. Ya, akibatnya tubuh jadi lebih gampang capek dan juga resiko cedera meningkat, teman Pro 2. Selain itu, kurang gerak juga bisa meningkatkan resiko osteoporosis atau pengeroposan tulang. Ya, karena tulang tuh membutuhkan aktivitas fisik ya, agar tetap kuat. Dan yang paling serius, duduk terlalu lama ternyata juga berhubungan dengan meningkatnya resiko penyakit jantung dan stroke. Karena waktu tubuh terlalu lama diam, aliran darah jadi kurang lancar dan juga kesehatan pembuluh darah ikut terganggu. So, jangan heran kalau sekarang banyak anak muda ngerasa tubuhnya cepat lelah, gampang pegel atau kurang fit walaupun aktivitas fisiknya nggak terlalu berat. Kabar baiknya nih, kebiasaan duduk terlalu lama sebenarnya bisa mulai dikurangi lewat hal-hal sederhana. Coba kau biasakan untuk stretching ringan setiap 30 menit sekali ya, berdiri sebentar, jalan ambil minum, atau sekedar menggerakkan badan.

berjam-jam setiap hari. Jadi jangan tunggu tubuh kita tuh ngasih warning dulu baru mulai peduli kesehatan ya. Ini sebenarnya ini buat Tifa juga sih ya teman Pro 2. Karena ya emang menjaga tubuh tetap aktif di usia muda itu adalah investasi yang sangat-sangat-sangat penting buat tubuh kita.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei,
0: awas, ada motor depan bro, awas.

0: move kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
1: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, kita sudah bahas tentang kebiasaan duduk yang sering dilakukan para pekerja gitu ya. Tentunya dengan kamu rajin untuk stretching ataupun juga nggak terlalu lama untuk duduknya, kasih jeda juga agar tubuh kamu bisa bergerak, ini juga bisa menjaga tubuh kamu tetap sehat. Karena menjaga tubuh tetap aktif di usia muda itu adalah investasi penting juga nih untuk masa depan kita. Dan Tifa, sudahi dulu ngobras edisi hari ini Teman Pro 2. Thank you banget buat kamu udah stay tune dari jam 11 siang tadi sampai jam 6 sore ini. Dan nanti malam kamu akan ditemani sama saudara Dito S. Saudagar gak tuh? Ada Dito S yang udah ready Teman Pro 2 untuk temenin kamu di malam hari ini dengan program-program yang pastinya seru untuk kamu ikuti ya. Kalau gitu, Tifa pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore ini ada aku Dito Satriawan yang menjadi teman kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Wis. Lama enggak tuh ya kita malam-malam santai-santai lah sambil dengerin lagu ya teman Pro 2 ya. Seperti biasa nih kalau sore-sore gini kita bahasnya yang unik-unik aja nih. Aku mau cari peristiwa-peristiwa unik di seluruh dunia deh. Kira-kira apa aja tuh ya? Stay tune di Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Ya.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di Pro 2. Unik nih teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal unik-unik ya, banyak loh fenomena alam yang langka, ajaib dan unik ya. Salah satunya ada di Pulau Fadu, Maldives, yang katanya pantainya itu menyala biru, yang istilahnya itu bioluminesensi pada malam hari. Wih, di keren itu ya. Kapan sih kita bisa ke Maldives? Sebelum kita lanjut di Pro 2 ini teman Pro 2, kita jeda dulu sejenak. Kita akan dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini itu adalah pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Setelah ini nanti kita lanjut lagi ya. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Pro 2 Hitlist.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas pulang. Tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong,
0: oh ya?
4: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Ya, kita lanjut lagi di Pro 2 Unik sore hari ini, teman Pro 2. Ini ada peristiwa unik lainnya nih. Tadi kita bahasnya tentang peristiwa-peristiwa unik yang terjadi di seluruh dunia ya. Kalau tadi ada Pulau Fadu yang pantainya itu menyala biru pada saat malam hari, ini berikutnya ada Danau Hillier dari Australia, teman Pro 2. Nah, Danau Hillier ini katanya berwarna merah muda cerah seperti permen karet. Widih, keren ya. Dan itu disebabkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme apa tuh? Tapi unik sih warnanya. Kalau kamu googling nih, warnanya benar-benar pink, teman Pro 2. Pink gitu ya, merah muda. Aneh kan air warnanya pink gitu ya. Cet kali. Nah, ternyata memang itu karena ada mikroorganismenya, teman Pro 2. Ini mana tadi ya? Iya, jadi itu yang menyebabkan airnya itu berubah warna menjadi warna pink gitu, teman Pro 2. Jadi ini sebuah danau sepanjang 600 meter di ujung Middle Island di Richards Archipelago lepas pantai selatan Western Australia. Terus katanya ini keberadaan ganggang hijau yang dapat meningkatkan level beta karoten, suatu pigmen berwarna merah orange atau pink ya. Sejenis mikroorganisme yang tampak kemerahan saat mengembang besar atau sebuah konsentrasi tinggi dari udang air asin berwarna merah muda. Wah, ternyata mungkin juga penyebabnya karena udang air asin itu ya, berwarna merah muda atau pink. Danau Hillier berkadar garam tinggi tetapi airnya enggak beracun. Sehingga kalau mau berenang katanya boleh, tapi pakailah baju renang yang menutupi semua tubuh, teman Pro 2. Dan berkat kadar garam yang tinggi itu, kamu akan mengambang seperti gabus. Waduh, keren juga nih di Australia. Tertarik enggak tuh ke sana, Danau Hillier warna merah muda?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun,

0: 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
2: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
1: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
2: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
1: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Iya teman pro 2, ada namanya ini apa ya namanya ini? Loh kok apa ya namanya ini ya? Pantai tersembunyi di Meksiko teman pro 2. Jadi ini katanya adalah impian para pelancong. Ada sebuah pantai rahasia yang jauh dari keramaian, dengan sinar matahari dan sumber air yang jernih. Dan impian ini menjadi kenyataan di Playa del Amor. Oh, yang biasanya dikenal sebagai pantai tersembunyi di salah satu kepulauan Marietta di lepas pantai Meksiko. Nah, sumber tidak biasa penyebab kemunculan lokasi rahasia kecil yang ajaib ini adalah ledakan bom. Menurut seorang pengguna Cora Siddhartha Das. Jadi pantai ini terbentuk karena ledakan bom tahun berapa itu? Meksiko memulai percobaan bom di kepulauan yang tidak berpenghuni ini pada awal tahun 1990-an. Yang menghasilkan lubang menganga di permukaan salah satu dari pulau-pulau itu. Nah, dengan berjalannya waktu nih teman berdua, gelombang pasang mengisi lubang air ya, mengisi lubang dengan pasir dan air, menciptakan surga

air yang terpencil yang menjadi tempat tujuan bagi mereka yang ingin berenang, berjemur, atau mungkin mengayuh kayak, teman berdua. Playa del Amor artinya lover beach. Lover beach tersembunyi dari dunia luar, tetapi para pengunjung itu dapat menuju ke sana melalui terowongan sepanjang 24 meter yang menghubungkan pantai terkecil itu dengan samudra. Oh, tapi kok agak serem ya, terpencil tempatnya, terus apa ya, ini kayak terowongan gitu teman berdua. Memang jernih airnya, bagus pasirnya, dan gak banyak sampah, mungkin karena orang jarang kesana ya. Tapi kok agak-agak serem, takutnya ada megalodon gitu nanti keluar gitu teman berdua. Nah, info tadi jadi yang terakhir ya untuk Pro 2 Unik di malam hari ini. Habis ini nanti ada program Music Live Chat. Biasa, kita gabung ke RRI Pro 2 Jakarta ya. Tapi sebelum itu kita nikmati sebuah lagu dari Tila dengan Water. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan dan informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Gempa bumi magnitudo 2,8 mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Selasa 12 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 16.03 waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 10,53 lintang selatan dan 110,30 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa permukaan 276 km barat daya dan kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu, data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Demikian Info Pro 2 malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome lagi back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy, yes, terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita. Ah. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes. Dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap station terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
3: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Tahun
3: gak,
1: lalu ya?
3: 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
3: Rambut aku segimana deh?
0: Oh, indikatornya rambut.
3: Indikatornya rambut.
0: Oh iya.
1: Wow. Waktu semana gue gak lupa lagi.
3: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek. Okay.
3: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
3: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut.
3: Ya, dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Betul-betul udah tingkat atas, level atas
3: top tier, top tier.
0: Wow.
1: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, wah, bahaya nih orangnya.
3: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solois independen.
0: Bener.
3: Jujur.
1: Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
3: Masa baru seminggu udah mulai mereka menyerah, Kak? Jangan lombain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
3: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya
3: benar.
1: Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
3: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
3: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
3: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
3: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Ternyata keren, tapi gue bener-bener keren. A to Z keren loh.
0: A to Z. Ya,
3: karena Ashira Zamita. Iya,
1: makanya keren.
3: Sedikit intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka
1: 27.
3: Tanggal lahir aku 27.
0: Wih. Gitu.
3: Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
3: Iya, jadi ya makasih Kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya, karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang enggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita enggak experience langsung enggak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Oke.
3: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, ke depannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
3: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
0: Tapi
3: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
3: Belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
3: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kayak istilahnya ini. Tahu enggak sih? Jadi kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Jobdesk banyak banget.
0: Jobdesk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari independen kan dia mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
3: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
3: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
3: Betul. Itu pertama, dan kedua aku nggak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Gitu. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quit
1: apa yang,
3: juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
3: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
0: Ya, ya, ya. Hashtag filosofi.
3: Sikap, sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
3: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
3: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Siombing ini.
1: Yes. Betul. Enggak harus. Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
3: Benar. Kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Kawan lama dari?
3: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara-Inara itu, adiknya Inara-Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia, pokoknya masih bilik kecil banget gitu. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
3: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya saya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
3: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
3: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah. Kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
3: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, ayo aku mau workshop kalaupun ada sih ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
3: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah akhirnya gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu.
3: Ada banget sih. Ada ya? Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Okay.
3: Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti
1: last minute
3: ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu, kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik, wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
3: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita ngajak ngobrolin nanti ya.
0: Ya nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Berapa ratus? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Iya.
0: 90 M.
2: Oh, 90 M habis 100 M.
0: Mungkin. Wow, 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu tuh pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Saya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva Aku Cinta Nanti pada saat itu, yang pas di Alpha Records kan. Ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor 1 segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and the Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah. Oh, ya udahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempat kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang itu banyak ya, terus.
2: Iya, terus ya udah, suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi, karena somehow aku ngerasa kayaknya nggak bener-bener bisa jalan dengan
1: seiringan
2: gitu, kayaknya agak sulit.
1: Nggak semua orang bisa gitu ya?
2: Iya benar. Kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya. Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong, gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang, I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik tuh jauh berbeda, dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, kak sumpah aku ternyata baru tahu Aku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
1: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana ya. Aja
1: gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, body blood crisis personal branding gitu ya, kan sih?
2: Jujur.
1: Gak sih? Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih, benar.
2: Buat promo, buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada enggak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan benar-benar anak kandung banget nih.
0: Benar.
2: Jujur.
0: Benar.
1: Iya enggak sih? Maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri itu apa? Perasaan pertama ketika wah, akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius, nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku
1: gua bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener nangis. Dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator, karena aku tuh pengen ngeklaim mereka gak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan? Ah,
1: bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, masih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Bukan Utu The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya
1: yang keluar,
2: Waiting
1: ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi sebenarnya responnya banyak yang bagus, cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100,
0: bro.
1: Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung. Udah langsung tuh hancur semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
0: Betul. Kita coba kasih pendapat nanti ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asy Razamita. This is Waiting.

0: masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 1945, bro.
1: Bener. Wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting.
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FG ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia tuh udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget, not gonna lie.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Baru bangun sih ya. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klip.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
2: Ya. Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ranking 1 pinter enggak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Enggak apa-apa.
1: Makanya kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke. Alright. Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada bisanya enggak?
1: Belum ada.
2: Program Subaru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
0: Alias. Tapi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak. Gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Jadi basket. Kenapa dapet poin kan?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Lima.
2: Oh my God. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak ke gocek
0: juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya Canberra. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Alva Edison.
1: Betul.
2: Oh my God.
1: 100.
2: Makasih Mas Thomas. atas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi ngomong. Tolong, ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di, kak ntar mana dia di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Harusnya ada back soundnya tuh.
2: Ini tadi gitu. Ada tepuk tangan.
0: Tepuk tangan ya. Ada kan?
1: Ya iya. Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai?
2: Nil.
0: Betul. Oh.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya?
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan...
2: Cita, bukan?
1: Betul!

0: oil and gas gitu kan, jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
1: bisa
0: ini
1: bisa juga ya.
0: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja. Alright. Coba aja lah dulu didengar.
2: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
0: Yes.
1: Video klip udah dibikin bareng sama tersangkanya ya.
0: Enggak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak.
1: Tolong di-cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya? Gak bisa.
0: Tapi MV udah ada, Kak.
2: MV udah ada. Bisa dicek di mana?
0: Belum ada. Mau rilis.
2: Mau rilis.
0: Insya Allah ya, seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
1: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
0: Jadi biar materinya tuh di-stretch terus.
2: Yes, alright.
1: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
0: Iya, YouTube Asyara Zamita.
1: Oke. Thank you banget lu sudah datang. Ih,
0: makasih. Kok gak berasa ya?
1: Gak berasa ya. Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita.
2: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
1: Oke, thank you banget buat teman Prodo juga dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
2: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya, sama Elan ya nanti.
1: Oke.
0: Thank you ya, Kak.
2: Thank you.
0: Banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah.
2: Langsung itu dia.
1: Yaudah, langsung aja. Here we go.
2: Oke, this is Asyara Zamita dengan

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

Kan baru teman terbaik kamu. Kita masih lanjut lagi di Jaga Malam bareng aku Dito, teman Pro 2. Kalau tadi kita baru aja nikmati music live chat dari Pro 2 Jakarta ya. Kali ini kita lanjut lagi ke program berikutnya. Ngomongin musik. Nah, ya kan. Berbagai genre musik yang mudah dinikmati oleh orang, apa aja sih? Selain pop mungkin ya. Pop, R&B, ada lagi enggak yang lainnya? Nanti kita bahas ya. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarnain? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarnain sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarnain dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Jaga Malam. Tadi kita mau bahas ini teman berdua ya. Bahas beberapa genre musik yang familiar, yang populer teman berdua. Pop udah pasti dong ya. Pop itu genre paling populer dengan ya lagunya simple gitu kan. Easy listening, melodinya catchy dan temanya ringan juga. Cocok dinikmati untuk semua kalangan. Berikutnya hip hop atau rap itu juga ternyata lumayan populer teman berdua ya. Bukan lumayan sih, sangat populer bahkan. Berakar dari budaya berakar dari budaya urban, genre ini memimpin streaming global dengan vokal rap dan juga beat yang kuat nih. Kalau rap ini yang paling terkenal di Indonesia mungkin Sekoji, terus Iwake, terus Fade to Black gitu kan. Nah sekarang yang muncul di akhir-akhir ini teman-teman berdua adalah K-pop ya. Ini sebenarnya pop juga genrenya, tapi varian pop asal Korea Selatan yang populer dengan koreografi tarian yang ikonik. Jadi lagu pop juga ya, tapi ada dance-nya. Dan sekarang yang lagi rame banget ya. Indonesia sempat mencoba untuk itu. Aku ingat tuh tahun-tahun 2010-an ada Smash, ada Seven Icon, ada Cherry Bell yang coba konsepnya sama ya, tapi sepertinya tidak terlalu bertahan lama teman berdua, karena ya akhir-akhir ini yang naik ya lagu-lagu pop balad lagi ya. Tapi kalau K-pop ternyata bertahan sampai detik ini di Korea, itu bahkan seluruh dunia ya termasuk Indonesia juga menikmati K-pop kan. Mungkin salah satunya juga kamu juga suka K-pop pastinya. Selain pop, hip hop atau rap, ada K-pop, terus ada apa lagi tuh? Banyak lagi nih. Nanti coba kita ini lagi ya. Kita tes lagi, kita kulik lagi teman gua dua. Pokoknya kamu jangan kemana-mana nih. Stay tune dulu di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Jaga Malam Teman Pro 2 bahas beberapa genre musik ya yang populer. Kalau tadi itu ada pop, ada rap, ada K-pop. Nah, rock juga termasuk genre yang populer loh Teman Pro 2. Genre dengan energi tinggi yang dominan menggunakan gitar elektrik pastinya ya, bass dan juga drum. Ini lagu rock menjadi salah satu juga genre yang paling banyak dinikmati oleh orang-orang Teman Pro 2. Dan banyak juga band-band legenda, legendaris rock, misalnya Queen, terus banyak juga genrenya sih ya. Dari rock ini terbagi lagi tuh, ada yang slow rock ya kayak Queen, terus White Lion, terus Scorpion dan segala macamnya ya. Ada juga yang mungkin metal gitu. Kalau metal mungkin kayak siapa ya, apa tuh yang kalau Indonesia Burger Kill gitu mungkin ya, atau yang aduh kok lupa ya, yang pakai topeng itu loh, aduh ya Allah. Kalau kalian ingat tolong dong 08 11 76 0884, apa ya genre yang band yang tengkorak punya pakai topeng itu apa ya, bukan kuburan band ya. Terus ya banyak sih bagiannya ya, ada metal, terus ada juga rock, emo rock gitu kayak 30 Second to Mars, siapa lagi tuh, Mechamical Romance. Banyak nih pembagiannya yang artinya memang genre rock itu juga salah satu genre yang paling dinikmati ataupun disukai oleh banyak orang. Nah kalau kalian genre apa sih yang paling kalian suka?

0: fish the perfect way.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, lihat komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Conriffs, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
8: Pro 2 Hitlist.

88,4 FM RRI Pro 2 Makan Baru, teman terbaik kamu. Masih lanjut lagi di Music Planner teman Pro 2 ya. Tadi kita bahas beberapa genre musik yang rame banget. Sebelum tadi ke lagu, aku sempat singgung salah satu genre rock itu kan banyak ini ya, sub-subnya lah mungkin kali itu ya kalau disebut ya. Ada yang mungkin metal, ada yang mungkin underground, ada yang slow rock. Tadi sempat ini kan, apa sih band yang pakai topeng-topeng itu, lupa gitu kan. Nah, ternyata baru ingat nih teman berdua. Itu loh Slipknot. Ya kan? Banyak juga kan yang fans ataupun suka dengan genre lagu dari Slipknot ini. Ya, artinya genre rock itu banyak yang suka, teman berdua banyak banget yang suka. Selain itu, yang juga enggak kalah rame kalau Indonesia, nantilah Indonesia yang terakhir kali ya. Sebelumnya kita ada jazz, ya kan, ada country, itu juga rame kan, juga banyak peminatnya nih. Kalau kamu suka nggak jazz? Indonesia banyak kok yang pop agak-agak jazz gitu, ya kan, kayak siapa ya? The Cinnamons, Java Jive.

0: Eh, tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.

kamu yang udah sering naik sepeda motor, pasti udah nggak asing dengan panel speedometer dong. Itu loh, alat pengukur kecepatan kendaraan. Nah, di dekat panel kecepatan, itu juga ada jarum indikator bensin yang dengan simbol huruf F dan E. Banyak yang mendefinisikan kalau huruf F berasal dari kata full atau penuh. Sedangkan huruf E diartikan dengan emergency atau empty. Tapi tahu nggak? Ternyata saat jarum indikator bensin berada di huruf E, bukan karena bensin di tangki habis, tetapi menjadi sebuah pertanda yang menunjukkan kalau bahan bakar di tangki masih tersisa sekitar 10% sampai 15% dari kapasitas maksimum isi tangki. Hal ini ditunjukkan agar kendaraan kita tidak benar-benar kehabisan bahan bakar saat melaju di jalan atau ada waktu untuk melakukan pengisian bahan bakar.

Ya, salah satu genre musik yang juga banyak nih peminatnya pasti dangdut dong, campur sari ya kan. Nah itu juga banyak peminatnya teman berdua, mungkin salah satunya adalah kamu ya. Oke deh, pokoknya banyak genre musik yang disukai oleh orang, dan masing-masing orang ya punya selera lah, wajar, sesuai selera masing-masing. Artinya ya semua bisa dinikmati musik itu teman berdua ya. Abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, ada bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ke program berikutnya. Ada bagi-bagi bahas gini, bahas gitu nih teman Pro 2 ya. Gimana kalau kita bahas malam-malam gini UFO kali ya? Weh. Ya kan? Ada yang tertarik enggak dengan UFO? UFO itu sebenarnya ada enggak sih? UFO itu kan unidentified flying objects atau benda terbang yang tidak dikenal dan identik sering di apa ya, diarahkan kepada alien gitu. Kita coba lihat yuk, apakah ada penampakan-penampakan UFO di dunia itu nyata atau bukan. Nanti coba aku cari ya, di mana aja, di negara mana aja yang pernah katanya ngelihat UFO, tapi itu beneran atau enggak. Nanti kita cek juga itu benar atau enggak ya.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

bahas gini, bahas gitu. Teman Pro 2 cerita bahas tentang UFO nih. Mau bahas tentang UFO ya. UFO. Wah, banyak loh ternyata ya. Artikel-artikel terbaru tentang UFO. Teman Pro 2, UFO itu kan unidentified flying object ya. Objek terbang yang tidak terdeteksi gitu, teman Pro 2. Nah, laporan itu mencakup kesaksian pilot, polisi hingga astronot dengan dokumen yang berasal dari tahun 40-an sampai dengan sekarang. Nah, di Indonesia katanya nih ada juga laporan tentang UFO yang tercatat di Medan dan Jakarta. Pada Mei 2006, Pentagon merilis dokumen yang berisi laporan penampakan objek terbang tak dikenal atau UFO, termasuk foto misterius dari misi Apollo. Wah, benarkah itu, teman Pro 2? Ini ada artikelnya nih, teman Pro 2 ya. Pentagon katanya merilis 161 dokumen rahasia penampakan UFO. Wow, bentar ya. Mana ini? Tuh, Departemen Amerika Serikat mempublikasikan 161 dokumen rahasia terkait fenomena anomali tak teridentifikasi atau UAP dan benda terbang tak dikenal atau UFO. Baru ini, Minggu 10 Mei 2026. Dan perilisan berkas yang mencakup laporan warga sipil hingga astronot ini dilakukan atas instruksi Presiden Donald Trump. Wah, kalau kalian percaya nggak tuh? Emang ada ya UFO nih?

0: siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Nah, teman berdua, kita masih bahas UFO ya, dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Nih, katanya Amerika sudah merilis 161 dokumen atas perintah Donald Trump terkait penampakan UFO nih teman berdua. Dan arsip tersebut itu menyoroti kesaksian para astronot program Apollo saat menjalankan misi di luar angkasa pada tahun 60 sampai 70-an. Udah lama sebenarnya ya. Terus ada Buzz Aldrin dari misi Apollo 2 juga melaporkan adanya penampakan yang tidak dapat dijelaskan saat menuju bulan pada tahun 69. Benar gak nih? Kalau kalian gimana nih teman berdua? Percaya gak dengan UFO? Apakah di Indonesia ada pernah penampakan UFO? Coba nanti kita cek ya. Apakah ada gitu? Atau jangan-jangan kalian pernah mengalaminya? Kalau pernah mengalaminya mungkin boleh di share dong di 0811-760-884. Kali aja kalian pernah melihat benda terbang yang tidak diketahui, itu bukan pesawat, itu bukan layangan, itu bukan drone, terus apa gitu.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Ya kita masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu nih teman Pro 2, bahas tentang UFO ya, karena baru aja Amerika Serikat nih merilis 161 dokumen ya pada tanggal 10 Mei kemarin nih, 10 Mei 2026 tentang adanya informasi terkait UFO nih teman Pro 2. Nah, berikutnya nih katanya laporan serupa juga datang dari Alan Bean, astronot Apollo 12 yang menyaksikan kilatan cahaya dan partikel yang tampak bergerak menjauhi permukaan bumi. Nah, sementara itu kru Apollo 17 tahun 72 nih menggambarkan suasana luar angkasa yang dipenuhi kilatan cahaya. Ya, kalau luar angkasa mungkin memang banyak cahaya kali ya. Ya, enggak tahu juga sih, karena belum pernah coba ke sana ya. Dokumen lain mencatat laporan Frank Bowman dari penerbangan Gemini 7 tahun 65. Ini tahunnya tahun lama semua ini ya, mengenai objek asing yang mengancam di sisi pesawat. Selain astronot, dokumen tersebut memuat laporan individu dari tahun 57 sampai tahun 2023 yang mendeskripsikan keadaan ataupun juga kendaraan berbentuk bulat atau bundar dan benda logam yang muncul dari cahaya terang. Memang identiknya kalau UFO ini bulat gitu ya, piring terbang. Tapi nggak tahu juga sih. Kalau menurut kalian gimana nih? Percaya dengan dokumen dari Amerika ini? Kalau aku, nantilah kita coba cari lagi ya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
5: Alah, emangnya kenapa?
4: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
5: Apa? Apa sih? Mana?
4: Itu kan hantu.
5: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya,
4: Korla, kenapa kamu kabur?
5: Kamu kenapa?

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru. Teman terbaik kamu masih bahas tentang UFO nih teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita dasarnya itu adalah karena Pentagon merilis 161 dokumen baru aja tuh tanggal 10 Mei kemarin, dokumen terkait penampakan UFO. Dan ini atas perintah dari Presiden Donald Trump nih teman Pro 2. Nah ternyata di Indonesia juga pernah loh, Indonesia itu pernah mengalami penampakan UFO. Salah satunya tahun 64 tadi kalau gak salah ya, iya tahun 64. Nah pada saat itu ada konflik juga dengan negara tetangga. Dan di tengah-tengah konflik itu muncul benda-benda asing yang berterbangan dengan cahaya nih teman-teman berdua. Nah karena TNI dalam keadaan siaga pada waktu itu ya, mereka menganggap benda-benda itu sebagai musuh. Dan katanya sempat ditembaki tapi berhasil menghindar nih benda-benda asing yang berbentuk piringan terbang itu teman-teman berdua. Bahkan menurut laporan, benda-benda aneh itu diduga sebagai pesawat terbang Angkatan Laut Inggris. Oh bisa jadi, mungkin bukan UFO kali ya. Oh bisa jadi mungkin pada saat itu adalah teknologi dari negara yang sudah berkembang. Dan kita mungkin pada waktu itu belum terlalu berkembang teknologi senjatanya, sehingga kita gak tahu gitu. Karena dianggap sebagai musuh, maka sistem Arhanu TNI pada waktu itu menembaki UFO. Akan tetapi tidak ada satupun UFO yang berhasil ditembak jatuh. Wah gesit dong, kencang ya, bisa menghindar. Wah. Kayak ini dong kalau Naruto si kuning kilat, cepet dia

0: jadi kamu tuh harus berhenti.
1: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.
2: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
3: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
2: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Ya kita masih lanjut lagi di bagi-bagi bahas gini bahas gitu teman Pro 2. Bahas tentang UFO tadi ya, karena Amerika merilis dokumen nih, ada banyak 161 dokumen terkait penampakan UFO. Nah tadi di Indonesia itu sudah pernah katanya tahun 64 sampai TNI pada saat itu ikut menembaki objek yang dikira UFO teman Pro 2. Tapi gak berhasil tuh menembak jatuh ya. Nah salah satu tanda ataupun juga bentuk adanya makhluk luar angkasa lain gitu, alien lah istilahnya, ada yang namanya crop circle nih teman Pro 2. Dan di Indonesia juga pernah nih tahun 2011 ada crop circle di Magelang kalau gak salah ya, Magelang. Jadi ini ditemukan oleh santri bernama Muhaimin dan Irfan pada Sabtu pagi 29 Januari 2011 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Polanya terbentuk di sawah milik Kyai Haji Yasin, tepatnya di belakang pondok pesantren Hidayatul Mubtadin nih. Nah katanya nih pada malam sebelumnya, yaitu pada Jumat, kan ditemukannya pada Sabtu kan. Nah Jumat malamnya itu katanya santri mengaku merasakan angin kencang dan mendengarkan suara gemuruh. Dan warga setempat juga melaporkan melihat kilatan api di lokasi sebelum pola tersebut terbentuk. Ya seakan-akan itu adalah ini ya, pesawat luar angkasa yang mendarat dan membentuk pola di sawah itu. Kalau kalian percaya enggak? Sebenarnya dari LAPAN sendiri ya, LAPAN itu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, menegaskan bahwa crop circle yang di Magelang itu sebenarnya buatan manusia katanya. Melihat polanya katanya bisa dibentuk oleh manusia. Tapi komunitas UFO pada waktu itu ya, namanya tim Beta UFO, meneliti ke lokasi tersebut dan didasarkan pada hasil wawancara warga, mereka yakin itu adalah UFO teman Pro 2. Wah, menurut kalian gimana nih? Coba kalian cari ya itu crop circle yang ada di Magelang.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya
1: Pazel.
0: Apa namanya?
1: Pazel.
0: Pazel. Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Produ, apa kabar teman terbaik kamu? Masih bahas UFO nih teman Produ ya, karena tadi Amerika Serikat merilis 161 dokumen terkait penampakan UFO nih, mulai tahun 50-an sampai dengan tahun 2023 sih, kalau nggak salah. Di Indonesia juga pernah penampakan-penampakan UFO mulai dari Medan, Surabaya, terus juga ada kayak crop circle yang di Magelang dan segala macamnya teman Produ. Kita lanjut lagi nih, mana tadi ya? Nih, penampakan UFO. Ternyata yang baru juga ada nih, 2025 kemarin. Video benda biru bercahaya melayang diduga. Oh, nih ternyata bukan UFO. Ini coba, ini sekatnya suar rupanya. Suar-suar itu kayak apa ya? Coba guys ya. Ntar lu ya. Nah, ini dia. Oke. Jadi penampakan benda bercahaya biru di langit Depok pada awal Agustus 2025 sempat menghebohkan warga dan viral di media sosial. Tuh, lokasinya itu di kawasan Pitara, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Dan video menunjukkan objek bulat berwarna biru memancarkan cahaya putih kebiruan. Objek tersebut tampak bergerak perlahan, meredup, lalu menyala kembali. Nih, kata pihak berwenang melalui BRIN ya, peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Thomas Jamaluddin menyatakan bahwa fenomena tersebut kemungkinan besar adalah suar atau flare, bukan wahana asing atau UFO atau alien. Bukan ternyata. Oh. Kadang gitulah ya. Ngelihat yang aneh-aneh di langit dibilang itu UFO, padahal belum tentu juga nih. Gimana nih kalau menurut kamu teman berdua?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
2: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
1: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
2: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

kita masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu teman-teman berdua, bahas tentang ini tadi ya, UFO nih, malam-malam ini bahasnya UFO ya, karena Amerika baru aja merilis 161 dokumen terkait UFO teman-teman berdua. Dan ini juga atas perintah Presiden Donald Trump katanya ya. Tapi kebijakan ini gak lepas dari kritik politik di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Mantan anggota Kongres Marjorie Taylor Greene menilai waktu publikasi dokumen tentang UFO ini bertepatan dengan isu-isu domestik yang lebih mendesak. Oh, jadi dianggap seperti pengalihan isu gitu teman-teman berdua ya. Bisa jadi sih, bisa jadi. Karena hal-hal yang baunya misteri gini memang banyak sekali peminatnya. Jadi kalau dirilis di saat-saat yang mungkin krusial, bisa mengalihkan perhatian masyarakat gitu kali ya. Nah, kalau menurut kalian gimana tuh? Apakah kalian percaya? Aduh, fuh.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betu itu ditangkap semalam, Kak.
3: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa punya ditangkap?
2: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu. Gila, judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
3: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
4: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

Kita lanjutin sedikit lagi di bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Tadi kita bahasnya adalah tentang UFO teman Pro 2. Malam-malam bahasnya UFO ya nggak apa-apa lah ya. Kan itu unik gitu teman Pro 2. Jadi ternyata penampakan-penampakan objek terbang yang tidak dikenal itu sejak tahun lama ya, tahun 50-an sudah dicatat nih di arsip Amerika yang dirilis tahun 2026 ini tanggal 10 kemarin nih teman Pro 2. Termasuk di Indonesia juga pernah juga ya dilaporkan mengetahui penampakan objek tidak dikenal di langit. Walaupun belum ada bukti yang apa yang kuat bahwa itu adalah memang objek luar angkasa atau makhluk lain selain bumi, tapi ya masing-masing kan punya persepsi lah, punya pandangan. Ada yang bilang itu adalah alien, ada yang bilang itu adalah ya mungkin teknologi manusia juga gitu. Tergantung masing-masing, tergantung kamu sendiri teman berdua. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya ya. Kita mau apa tuh, Just Music. Sampai lupa tuh kan, Just Music nih spesial aku hadirkan lagu-lagu buat pengantar tidur kamu di malam hari ini. Oke, nanti enjoy ya, nikmati. Stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Apakah kamu pernah merasa

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Cit, tau gak sih? Kalau ternyata Sinta itu udah jadian sama David loh.
2: David mana?
1: Itu loh, yang anak fisip, jangkung, matanya sipit, mantannya si Rani itu loh.
2: Hah? Oh, kamu tau dari mana?
1: Itu, aku ngeliat IG-nya Sinta, dia mulai upload foto baru. Kemarin sore juga udah mulai di-upload.
2: Yes, kamu stalkingin Sinta terus ya?
1: Iya, enggak kok, aku kan cuma liat IG-nya doang.
2: Ah, bohong-bohong. Reaksi kamu itu menunjukkan kalau kamu itu seorang stalker.
1: Gini loh,
2: orang yang bertindak mengikuti, mengejar, atau membuntuti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut sebagai seorang stalker. Dengan tindakan atau bahkan rasa penasaran untuk mengetahui seseorang lebih dalam kemana aja. Kalau sekarang sih, bukan hanya lokasi rumah atau kegiatannya yang ingin diketahui, tapi hanya dengan mengikuti perkembangan atau updatean dari media sosial seseorang, itu udah menjadi tindakan yang dilakukan oleh seorang stalker.
1: Oh alah, kalau gitu jangan bilang siapa-siapa ya.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang petani yang menjual mentega kepada seorang tukang roti. Sementara sang petani juga membeli satu pon roti dari tukang roti tersebut. Suatu hari, tukang roti menimbang mentega yang dibeli oleh petani dan menemukan bahwa jumlahnya kurang. Oleh karena itu, tukang roti membawa petani ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya kepada petani tentang takaran yang digunakan untuk menimbang mentega. Petani menjawab bahwa dia adalah seorang yang primitif dan tidak memiliki takaran. Hakim kemudian bertanya lagi, "Bagaimana kamu menimbangnya?" Petani menjelaskan bahwa sebelum tukang roti mulai membeli mentega darinya, dia telah membeli satu pon roti. Setiap kali tukang roti memberi roti kepadanya,

teman Pro 2, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Teman Pro 2, kami akan kembali menjumpai kamu besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Rabu 13 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi satu derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai satu derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27.000 tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa ishrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa. Sudahkah kamu bersyukur ketika terbangun di pagi hari ini? Bersyukur berarti berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan nikmat dan anugerah tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai umat manusia, kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, dan pun masih bisa berpikir, serta berbagai nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang sering menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak pernah bisa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan? Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu hanya milik Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa.

0: benderanya merah putih.
1: Berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan para produsen minyak goreng untuk memastikan pasokan minyak kita tetap tersedia di pasaran. Ia juga menjelaskan pemerintah daerah berharap sebagian distribusi dari kuota di luar penyaluran Bulog juga dapat diarahkan langsung ke pasar rakyat agar pengecer memiliki stok yang cukup dan masyarakat juga lebih mudah untuk memperoleh minyak kita. Dan menurut Taufik, keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasaran. Dan pemerintah Provinsi Riau juga berharap penguatan koordinasi bersama dengan produsen dan distributor juga dapat menjaga ketersediaan minyak kita sehingga masyarakat tetap memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau.
1: Info Pro 2.
0: Nama Pro 2 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau menjalin perjanjian kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Provinsi Riau dalam upaya memperkuat pembentukan sentra kekayaan intelektual di lingkungan kampus Selasa 12 Mei 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan juga mengatakan penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut juga dilakukan bersama dengan perguruan tinggi di bawah naungan LL Dikti dan Kopertais di Provinsi Riau. Ia menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di 33 provinsi di Indonesia dan dipusatkan di Bandung dengan melibatkan sekitar 1.266 perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dan menurut Rudi, pembentukan sentra kekayaan intelektual di lingkungan kampus diharapkan menjadi wadah bagi dosen dan mahasiswa untuk terus berinovasi sekaligus melindungi hasil karya yang dihasilkan melalui pendaftaran kekayaan intelektual.

0: Info Pro 2.
1: Tom Pro 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dan jajaran mengungkapkan 435 kasus tindak pidana narkotika selama pelaksanaan operasi Antik Lancang Kuning 2026 dengan total 557 tersangka diamankan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi mengatakan operasi yang digelar sejak 16 April hingga 7 Mei 2026 ini merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Provinsi Riau. Ia menjelaskan dari total tersangka tersebut sebanyak 530 orang merupakan laki-laki dan 27 perempuan, dan sebanyak 487 tersangka dilakukan penahanan sedangkan 70 lainnya menjalani rehabilitasi. Dalam operasi tersebut, polisi juga turut menyita berbagai jenis narkotika dengan total berat mencapai 34,38 kg. Dan selain itu, narkotika, petugas juga menyita uang tunai senilai 159,8 juta rupiah, 5 unit mobil, 1 unit speedboat, 128 unit sepeda motor, serta 467 unit telepon genggam.
0: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

4 FM program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Halo teman pro 2, good morning, selamat pagi teman pro 2. Di pada hari ini teman pro 2 tentunya di edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Dan hari ini barengan sama Risa Octavia yang akan nemenin kamu hingga nanti tentunya jam 11 siang. Kita bakalan barengan teman pro 2 dengan program-program seru yang juga topik-topik yang seru juga yang akan Risa temani kamu untuk kita bahas barengan teman pro 2. Tentunya juga hari ini kita bakalan sambil sambil dengerin juga lagu-lagu favorit kamu dong tentunya teman pro 2. Dan oke deh teman pro 2, sebelum kita nanti bakalan ngobrol topik yang seru, nanti Risa bakalan balik dulu nggak tahu lagi untuk menemani kamu pagi hari ini yang lagi bersiap-siap buat berangkat ke kantor, ke sekolah, ke kampus teman pro 2 hari ini, atau lagi nyiapin sarapan juga, atau lagi sarapan nih karena mau buru-buru, atau lagi berolahraga mungkin ya untuk mengisi waktu luang sebelum beraktivitas. Semangat untuk kamu teman pro 2 untuk menjalani hari ini di 13 Mei 2026. Hari Rabu ya teman pro 2. Sip deh, nanti Risa bakal baik lagi sambil kita dengerin dulu kayak satu lagu teman pro 2 dari Liz Ravim untuk kamu, ada Celebration, dan tentunya nanti Risa bakalan baik lagi.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
4: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini teman Pro 2 untuk memulai hari ini kayak kita mau bahas yang simpel-simpel aja nih. Kita mau ngomongin sesuatu teman Pro 2 yang berhubungan sama kesehatan teman Pro 2. Ini tentang fakta dan juga mitos nih. Terutama nih buat kamu yang mungkin lagi menjalani diet teman Pro 2. Karena di tengah tren gaya hidup sehat sekarang juga yang makin populer teman Pro 2, ada minyak zaitun ya atau olive oil nih yang seringkali dijuluki sebagai emas cair bagi pejuang diet. Namun ternyata teman Pro 2, maraknya informasi di media sosial ini seringkali juga mencampur adukan fakta ilmiah dengan mitos belaka nih teman Pro 2. Dan juga saat berkembangnya mitos yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi minyak zaitun dalam jumlah banyak secara langsung ternyata dapat menurunkan berat badan secara instan. Faktanya sebenarnya teman Pro 2, ini menurut panduan dari Mayo Clinic, minyak zaitun itu ternyata tetap memiliki kepadatan kalori yang tinggi nih, yaitu sekitar 120 kalori per sendok makan. Dan mengkonsumsinya secara berlebihan teman Pro 2, ini tanpa mengurangi asupan lemak juga yang lain, justru dapat menyebabkan surplus kalori yang berujung pada kenaikan berat badan. Nah, jadinya sama aja ya kan. Dan mitos lain yang sering menghantui adalah teman Pro 2 tentang anggapan bahwa minyak zaitun ini akan menjadi beracun atau kehilangan seluruh nutrisinya jika digunakan untuk memasak dengan suhu yang panas. Padahal dalam penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal International Food Chemistry, ini justru membuktikan bahwa extra virgin oil, olive oil ini memiliki stabilitas oksidatif yang tinggi teman Pro 2. Dan ini juga diperkuat loh oleh Kementerian Kesehatan RI yang juga menyatakan bahwa kandungan antioksidan polifenol pada zaitun ternyata mampu melindungi minyak dari kerusakan. Asalkan nih teman Pro 2, tidak digunakan untuk menggoreng, rendam atau deep fry berulang kali pada suhu yang ekstrim.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Nomor kedua, selain itu banyak yang mempercayai wah mitos bahwa semua jenis minyak zaitun ini memiliki manfaat yang sama untuk diet. Secara faktual sebenarnya proses ekstraksi juga sangat menentukan kualitas nutrisinya juga. The International Olive Council ini menekankan bahwa hanya jenis extra virgin yang melalui proses perasan dingin atau cold pressing ini tanpa bahan kimia tentunya, sehingga kandungan senyawa antiinflamasi seperti oleokanthal juga tetap utuh untuk mendukung kesehatan jantung dan manajemen berat badan. Dan bagi masyarakat yang tentunya nih, buat kamu juga teman berdua yang mau mulai diet, mengganti minyak kelapa sawit atau mentega dengan minyak zaitun ini adalah langkah awal yang tepat sesuai dengan anjuran Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM RI. Dan penggunaan minyak zaitun sebagai saus salad atau untuk menumis ringan ini jauh lebih efektif dalam menjaga profil lipid darah tetap sehat juga. Kuncinya adalah substansi lemak jahat menjadi lemak baik, teman berdua, bukan menambahkannya sebagai beban kalori baru dalam menu harian. Penting juga nih untuk memahami cara penyimpanan guna menjaga kualitas produk digital alam ini. Dan sesuai saran dari University of California Davis, Yusa Davis ini juga menyatakan bahwa minyak zaitun harus disimpan dalam botol kaca berwarna gelap dan dijauhkan dari sinar matahari langsung atau panas kompor. Dan paparan panas dan cahaya yang terus-menerus juga dapat merusak struktur kimia minyak yang pada akhirnya akan menghilangkan manfaat kesehatan yang dicari oleh para pelaku diet, teman berdua. Jadi intinya adalah minyak zaitun adalah bantu diet yang luar biasa juga jika digunakan secara bijak dan juga proporsional. Jadi dengan memisahkan antara fakta ilmiah tadi dan juga mitos, tentunya kita juga bisa menjalankan pola hidup sehat yang berkelanjutan tanpa terjebak dalam ekspektasi yang keliru, teman berdua. Dan diet yang sukses tetaplah akumulasi dari pola makan bergizi seimbang dan aktivitas fisik yang konsisten secara harian.